Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta. FM Purwakarta, teman.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, ada berita duka dari dunia komedi ya, di mana komedian Simon Ramahemangadan atau yang lebih akrab disapa Temon Templar ya, Temon Templar, dikabarkan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 atau kemarin ya. Jadi sosok yang memang sudah lama malang melintang di dunia komedi ini berpulang di usia 60 tahun, tepat pada pukul 8:42 pagi ya. Dan kabar duka tersebut juga di awalnya dibagikan oleh rekan sejawatnya, yaitu ada Bopak Kaselo, melalui media sosial. Almarhum diketahui memang punya riwayat gangguan kesehatan berupa tekanan darah tinggi dan atau hipertensi sebelum akhirnya menghembuskan nafas.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kita bacain lagi teman Pro 2 yang udah ikutan gabung di 081327312222 Instagram dan juga TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt. Kalau bukan sebagai manusia, kira-kira kamu pengen terlahir sebagai apa ya? Kasih tahu alasannya. Dan selamat pagi, ada Anissa yang ada di Purbalingga ya. Pengen lahir menjadi peri kak, biar bisa nolong orang lewat kekuatannya. Weh, dengan kekuatan, oh itu beda ya, itu Sailor Moon ya, ganti ya, tapi bukan peri Rapunzel kan. Selamat pagi juga ada Rayendra ya. Kalau aku pengen terlahir menjadi burung elang kak, biar bisa terbang tinggi lihat pemandangan keren tiap hari tanpa macet-macetan di pagi hari ya. Tapi kalau kamu pindah ke Purwokerto juga gak macet-macetan, paling cuma di ya, pagi hari kalau jam kerja juga macet ya. Aziza, pengen jadi tanaman hias di rumah artis aja kak, seru juga kayaknya ya. Seru juga kayaknya Kak Dosan, tiap hari disiram dan juga diajak ngobrol pelan-pelan ya. Kalau keras-keras takutnya nih, mohon maaf ya, kalau keras-keras tetangga denger, takutnya nanti diteleponin ambulan, kita dicek masih waras gak nih tetangga aku ya.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kabar terbaru mengenai kelanjutan saga fiksi ilmiah Dune akhirnya muncul melalui perilisan trailer Dune Part 3 yang udah sangat dinantikan banyak orang ya. Jadi film yang digarap oleh sutradara Denis Villeneuve ini dengan mengambil inspirasi dari novel Dune Messiah karya Frank Herbert yang berlatar waktu sekitar 17 tahun setelah peristiwa dari film kedua ya. Jadi Paul Atreides yang diperankan oleh Timothy Chalamet ini udah berada di puncak kekuasaan sebagai kaisar alam semesta. Namun dirinya ini harus menghadapi pergulatan batin yang sangat berat akibat kehancuran dunia yang memang muncul karena keputusannya sendiri. Jadi Paul ini ngerasa kalau segala tindakannya sudah membawa dampak besar yang gak bakal mudah buat ditebus kembali. Jadi konflik utama dalam cerita kali ini berfokus pada hubungan emosional yang semakin rumit antara Paul dan juga Chani ya yang diperankan oleh Zendaya. Jadi Chani ini ngerasa sangat kecewa dan juga ngerasa dikhianati karena Paul dianggap sudah melanggar janji buat gak mengambil kekuasaan demi kepentingan pribadi. Dan situasi semakin pelik dengan kehadiran Putri Irulan sebagai istri sah Paul yang akhirnya memicu terjadinya cinta segitiga yang cukup emosional di antara mereka. Selain itu, kejutan besar ini juga muncul dengan kembalinya karakter Duncan Idaho yang ngebawa sebuah proposal perdamaian meskipun ternyata ada niat terselubung buat menghancurkan posisi Paul sebagai pemimpin tertinggi. Wah, ini kayaknya menarik teman Pro 2 ya.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

0: 0812-1222 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Prodo Purwokerto dengan esensi buku Novel Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal, Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya, yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi bacaan yang udah ketan. Gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagram @terarypro2pwt. Ya, hai, ada Tasya. Aduh, kalau aku kayaknya enak kali ya berubah menjadi kura-kura biar hidupnya santai banget, enggak dikejar-kejar deadline kayak aku sekarang. Coba bilang, siapa yang bikin kamu menjadi terkejar-kejar deadline? Kamu sendiri atau juru yang ngasih tugas? Biasanya deadline itu kayak keburu-buru gara-gara apa coba? Karena memang deadline-nya mepet, atau kamunya yang nunda-nunda akhirnya mepet-mepet pusing sendiri. Jadi apa, mulai disusun sekarang skala prioritasnya ya. Tapi kalau emang kamu pengen jadi kura-kura itu kayaknya bukan karena slow sih ya, tapi emang gak bisa buru-buru kalau kura-kura ya. Oke, ada Putri juga, thank you udah ikutan gabung ya. Selamat pagi Pro 2, kalau aku sih terkadang pengen jadi bintang di langit aja kah, biar cuma muncul pas malam aja dan gak perlu ngerasain panasnya dunia pagi ini ya. Hai juga ada Tegar, aku pengen menjadi lumba-lumba biar bisa berenang bebas di samudra luas bareng sama teman-teman yang asyik. Ya kalau ketemu teman yang asik, kalau ketemu teman yang makan teman, nah gimana tuh?

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, aku punya informasi menarik lainnya ya dari dunia hiburan tentunya. Dan kali ini ada pertunjukan Bad Bunny di Super Bowl Halftime Show yang mencetak sejarah di ajang Emmy Awards 2026 ya. Jadi setelah masuk 9 nominasi, terbanyak yang pernah diraih sebuah pertunjukan paruh waktu Super Bowl ya. Jadi nominasi ini juga diumumkan oleh Akademi Televisi Amerika Serikat pada hari Rabu ya, 8 Juli 2026. Dan pertunjukan tersebut ini juga dinominasikan dalam kategori program variety terbaik atau live ya, dan desain produksi terbaik untuk program variety, koreografi terbaik untuk program variety atau reality, penyutradaraan teknis dan juga tata kamera terbaik untuk program spesial, sutradara terbaik untuk program variety, tata rambut terbaik untuk program variety, non-fiksi atau reality, serta desain dan tata pencahayaan teknik untuk program spesial. Wow, congratulations buat Bad Bunny.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ini ada siswa-siswi Papua ya yang sedang latihan di latihan memanah ya di pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan juga kesehatan atau PJOK ya. Jadi bisa dibilang kayak belajar sambil melestarikan budaya ya. Seperti yang kita tahu, busur dan juga panah ini memegang peranan krusial ya bagi berbagai suku di Papua dan khususnya wilayah pedalaman dan juga pegunungan sebagai alat untuk bertahan hidup, berburu hingga senjata untuk mempertahankan diri. Dan langkah indah bahwa pendidikan modern dan juga tradisi leluhur ini masih bisa berjalan beriringan demi menjaga identitas bangsa tetap hidup. Wah, ini keren banget nih teman Pro 2 ya. Jadi kalau kita pengen tradisi dan juga budaya kita tetap terjaga, kita juga harus mulai mencintai, belajar dan kita coba untuk melestarikannya.

Tahun Pro 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu yang lagi join di live TikToknya Pro2 ya. Aku mau nyapa dulu pagi ini, kayaknya lagi pada asik banget, rame ya. Kita masih bahas yang sama sih, selain manusia kira-kira pengen terlahir jadi apa ya. Oke, thank you. Ini ada Mas Agus Setio Nugroho, kesayangan kita semua yang sudah join. Ada Sabrina juga yang ada di Lampung. Mbak Zidan yang ada di Kemutuk Lor. Lalu Hilda Atika, Mbak Siti Rohana sama Mbak Siti Hari di Pasir Wetan ya, yang selalu setia join di radio dan juga di live TikToknya Pro2 ya. Oke, aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung ya. Tadi kalau Mbak Zidan katanya pengen jadi kupu-kupu walaupun usianya gak lama, tapi bisa bermanfaat buat bunga dan juga alam ya. Kalau Hilda Atika pengen jadi boneka beruang karena selalu menemani manusia ya. Sabrina pengen jadi sesuatu yang selalu diingat kebaikannya sampai akhir hayat pun masih harum namanya. Harum namanya, sungguh besar cita-citanya. Oke. Okay. Next, ada Mas Agus ya. Kalau aku pengen jadi magnet ya, biar menarik banyak orang ketika ngehalu menjadi biduan ya. Oke, Mas Agus digoyang, teman Pro2 siap digoyang. Ya udah, kita ketemu dulu, ada lagu dari Gea Indrawari buat kamu yang sedang struggle dengan masalah-masalah kamu, yang lagi berjuang dengan problem tah finansial, psikis, percintaan atau apapun itu. Tetap semangat dan kamu pasti kuat. Kamu lebih hebat dari apa yang kamu bayangkan.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke, teman Pro 2, di sesi kali ini kita bakal membahas tentang kita Indonesia ya. Dan pada pagi hari ini kita akan mengangkat tentang cerdas bermedia digital, bijak berkarya, dan aman berinternet ya, atau literasi digital ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut teman Pro 2, dan tentunya juga masih ada lagu-lagu juga. Kita masih live juga di TikToknya Pro 2. Tapi sekarang aku ajak kamu buat berlatih terlebih dahulu, agar kalau misalnya kamu patah hati itu gak kaget-kaget banget lah ya, karena udah belajar terlebih dahulu. Ada lagu dari The Rain featuring Endang Sukamti menemani kamu pagi hari ini dengan terlatih patah hati.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, literasi digital ya. Seperti yang kita tahu, ini merupakan kemampuan menggunakan teknologi digital secara cerdas, aman, kritis, dan tentunya bertanggung jawab ya. Karena literasi digital ini bukan hanya kemampuan untuk mengoperasikan gawai atau media sosial, tapi juga memahami cara memperoleh, menilai, dan juga membagikan informasi dengan bijak ya. Apalagi di era digital, hampir semua aktivitas ini bisa dilakukan secara online ya, mulai dari belajar, kerja, belanja, hingga berkomunikasi. Dan karena itu setiap orang ini perlu memiliki kemampuan agar gak mudah percaya pada berita palsu atau hoax ya, mampu melindungi data pribadi, menggunakan media sosial secara positif, serta memanfaatkan teknologi untuk belajar dan juga berkembang ya. Jadi jangan hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga jadilah pengguna yang cerdas.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pagi Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Teman Pro 2, kita masih lanjut lagi ya. Jadi ngomongin soal literasi digital, ini ada 3 kebiasaan sederhana yang mungkin bisa kita terapkan ya sebelum membagi apa namanya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi sharing sebelum saring sebelum sharing. Nah, sebelum membagikan informasi, kita harus pertanyakan dengan jelas. Apakah sumbernya jelas? Apakah informasinya benar? Apa bermanfaat enggak? Atau bisa ngerugiin orang enggak nih ya? Jadi ingat bahwa sekali informasi tersebar di internet, sangat sulit untuk menariknya kembali ya. Lalu jangan lupa ada jejak digital ya. Jadi semua aktivitas di internet ini meninggalkan jejak digital. Karena itu, berpikir sebelum mengunggah, think before you click ya. Hindari ujaran kebencian dan juga perundungan daring, bangun citra diri yang positif melalui konten yang bermanfaat ya. Karena jejak digital hari ini bisa mempengaruhi kesempatan pendidikan maupun pekerjaan di masa yang akan datang ya. Dan jangan lupa lindungi data pribadi, karena seperti nomor identitas, kata sandi, kode OTP, data rekening, lokasi secara real time, ini jangan sembarangan dibagikan ya. Gunakan kata sandi yang kuat, aktifkan autentikasi 2 faktor. Dan juga waspadai tautan atau pesan yang mencurigakan ya. Jadi berpikir kritis, menjaga etika dan juga melindungi data adalah kunci sebagai atau menjadi warga digital yang bertanggung jawab.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, internet ini bukan hanya tempat mencari hiburan ya, tapi juga untuk belajar, berkarya, dan juga berkolaborasi. Jadi cara menjadi agen perubahan di dunia digital ya, barangkali kamu apa namanya pengen menjadi agen perubahan ya ke bagi teman-teman kamu, lingkungan sekitar, atau mungkin keluarga juga. Jadi jangan lupa sebarkan informasi yang benar, buat konten yang edukatif dan juga inspiratif, hargai perbedaan pendapat, gunakan media sosial untuk membangun jejaring dan juga peluang, serta laporkan konten yang mengandung penipuan, kekerasan, atau ujaran kebencian ya. Jadi ada 3B dalam bermedia digital ya, bukan brand beauty and behavior, tapi berpikir sebelum mengetik, bertanggung jawab atas setiap unggahan, bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain ya. Jadi literasi digital bukan sekedar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang bijaksana di dunia digital. Teknologi ini akan terus berkembang, namun nilai-nilai seperti kejujuran, etika, tanggung jawab, rasa hormat, ini tetap menjadi fondasi dalam setiap aktivitas digital. Jadi, ayo, mari menjadi generasi yang tidak hanya melek digital, tapi juga cerdas, aman, dan beretika dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan bangsa. Ya. Dan informasi tersebut juga mengakhiri kebersamaan kita di serangkaian acara Sepada. Tapi sebelum aku pamitan, aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang udah setia nemenin di live TikToknya Pro 2. Ya. Ada Mas Muhammad Husni, ada Niki, Dapur Ise, terus juga ada Bintang dan juga ada Nanda yang ada di Aji Barang yang lagi pada kerja, tetap semangat ya. Yang lagi pada galau juga mudah-mudahan cepat segera sembuh dan kembali bisa tersenyum dengan lepas lagi ya. Habis ini ada Kakak Feni yang bakal temani kamu di Pro 2 Hitlist, lanjut di Santai Siang. Aku Dosa Pradana pamit, see you and bye-bye.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah info Piala Dunia 2026 edisi pagi hari ini bersama aku Feni Ayu. Pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa yakni Prancis dan juga Spanyol di Stadion Dallas, Texas. Langkah Prancis menuju babak ini dipastikan setelah berhasil mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 melalui aksi Kylian Mbappe dan juga Ousmane Dembele di babak kedua. Sementara itu Spanyol menyusul ke babak 4 besar usai menyingkirkan Belgia lewat kemenangan tipis 2-1 berkat gol dari Fabian Ruiz serta Mikel Merino dalam laga yang berjalan cukup alat. Berdasarkan data sejarah pertemuan kedua tim, Spanyol tercatat mempunyai rekor yang lebih dominan dibandingkan dengan Prancis dari total 38 kali berhadapan. Tim Matador sukses mengemas 18 kemenangan, sedangkan Prancis baru mengantongi 13 kemenangan dengan 7 laga lainnya berakhir sama kuat. Mengingat pertemuan terakhir di UEFA Nations League 2025 berakhir dengan skor mencolok 5-4 untuk Spanyol, duel di semifinal kali ini dipastikan akan menjadi ajang pembuktian yang cukup seru untuk menentukan siapa yang paling layak melaju ke partai puncak. Itu dia informasi mengenai Piala Dunia 2026 edisi pagi siang hari ini atau Pro2 di hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Kamu bisa mengikuti info Piala Dunia setiap harinya di jam 6 pagi dan juga jam 10 pagi waktu Indonesia Barat dan juga Gema Piala Dunia 2026 di jam 16 serta jam 20 waktu Indonesia Barat hanya di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang ya. Ini kayaknya udah cukup siang ya, karena udah cukup terik banget ya di luar sini, di luar sana ya. Mataharinya kayaknya semakin membuat kita membara semangatnya, dan biar kamu makin semangat untuk menjalani aktivitas hari ini ya, aku bakal temenin kamu nih di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti. Nanti lanjut lagi ke Santai Siang sampai jam 3 ya, makanya kamu harus stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Nah, ini mumpung masih ada waktu 2 jam lagi ya, baru banget opening nih, aku bakal kasih kamu kesempatan sebanyak-banyaknya kamu bisa langsung request lagu kesukaan kamu, favorit kamu yang bakal pengen kamu dengerin ya hari ini buat temenin kamu aktivitas ya. Boleh banget langsung ke WhatsAppnya Pro 2 di 081-327-312-222, 2-nya 4 kali, atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @rriPro2PWT. Dan nanti juga jam 11-an aku bakalan live TikTok ya, sama username-nya juga di @rriPro2PWT ya teman Pro 2. Kamu boleh banget request 3 lagu Indo dan 2 lagu manca, nanti bakal aku susun-susun di playlist dan juga aku puterin spesial buat kamu ya, buat temenin hari kamu hari Senin ini ya, yang kata orang nih monster day, tapi semoga gak monster ya, karena aku bakal nemenin kamu selama kurang lebih 2 jam ke depan, terus lanjut lagi ke Santai Siang sampai jam 3 sore nanti. Nah, ini aku bakal membuka Pro 2 Hitlist hari Senin ini dengan lagu baru dari Mamas Pamungkas ya. Ini lagu tentang yang enak banget, lagu tentang kunci untuk hubungan kamu ini biar tetap langgeng gitu, biar hubungan kamu ini berjalan mulus terus ya, langgeng terus, adalah dengan cara saling memaafkan. Nah, ini dia, pas banget lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, spesial buat kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Produa Hitlist.
1: All hits the music, one station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, barusan aja ya kita dengerin lagu dari Noah nih, Wanitaku. Itu adalah salah satu requestan lagu dari teman Produa yang udah join di WhatsAppnya Produa ya. Ada May nih yang katanya, selamat siang kak, aku pengen request lagunya Noah yang Wanitaku. Terus pengen lagu Manca BTS yang Into the Sun ya, lagu terbarunya BTS. Terus juga lagunya Charlie Puth featuring Hikaru Hutada, Home. Oke, May, nanti bakalan aku masukin ya ke playlist dan juga puterin buat kamu. Nah, selain ini ternyata banyak banget yang udah join ya di WhatsAppnya Produa, teman Produa, dan juga di Instagram. Tapi sekarang aku mau baca yang dari WhatsApp dulu ya, satu-satu biar kebagian semua. Selain Mei, ini ada juga dari Lara Purnamasari yang katanya, assalamualaikum kak, selamat siang. Siang juga, waalaikumsalam Lara. Katanya pengen izin request lagu dari Fortune Cookie yang Mencinta, punyanya JKT48. Oke, aku bakal masukin ya lagu dari JKT48 yang kayaknya lagu lamanya JKT, tapi salah satu lagu yang paling viral gitu ya, Fortune Cookie ini. Oke, Lara, terima kasih ya request lagunya, nanti aku bakal masukin ke playlist dan puterin buat kamu. Ada juga dari Amalia Putri yang katanya izin request lagunya, lagu terbarunya Tulus yang Teh Hijau. Terima kasih. Oke, Amalia Putri, aku udah masukin lagunya Tulus ya yang Teh Hijau. Ini lagu, salah satu lagu favoritku juga, karena meaning, arti dari lirik lagunya nih yang menurutku relate gitu ya. Banyak yang relate buat semua, buat sebagian orang gitu. Bukan buat aku doang ya, buat banyak orang. Dan ada juga dari siapa lagi nih ya, ternyata banyak sekali yang request dari Anissa Purbalingga dan juga ini 4820 nih, siapa nih, Ami yang katanya pengen request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace featuring sama Andi Rianto. Oke, Happy Monday katanya, Happy Monday juga Ami ya, semoga Senin kamu bahagia terus sampai nanti malam ya, dan juga hari-hari berikutnya. Buat kamu teman-teman Produa yang belum join, langsung aja gaspol ke WhatsAppnya Produa ya di 081-327-312222. Aku bakal bacain dan juga masukin ke playlist ya satu-satu, nanti tenang aja, masih ada lama kok ini waktunya ya. Tapi walaupun agak lama, tapi ini gak keras teman Produa, karena biasanya nih walaupun berbeda setengah jam aja ya, ataupun beberapa menit aja, ini nanti langsung banyak banget requestan lagu yang menumpuk di WhatsApp, belum Instagram, belum nanti jam 11 aku juga bakal live TikTok. Nah, buat kamu mungkin yang mager gitu ya ngetik panjang di WhatsApp, nanti join aja ke live TikToknya Produa ya. Kamu boleh banget komen-komen di situ, ngobrol sama aku pas off air, ataupun kamu boleh request lagu di situ. Nah, ini aku biar waktunya mencukupi untuk memutar semua lagu ya, aku bakal buru-buru deh nih puterin lagu requestannya dari Mei ya. Tadi ada Charlie Puth nih yang Home.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kali ini aku bakal kasih kamu informasi ya dari Sam Fender dan juga Olivia Dean yang berhasil mencetak sejarah nih di UK official chart ya dengan lagu kolaborasi Rain Me In yang menjadi single nomor 1 dengan total 16 minggu walaupun secara tidak berurutan ya di nomor 1 dan menjadi rekor terlama sepanjang masa untuk musisi Inggris. Dan pencapaian ini tentunya mengalahkan rekor 32 tahun milik Wet yang berjudul Love Is All Around ya yang jadi nomor 1 juga selama 15 minggu. Dan rekor terlama nomor 1 masih diraih sekarang sama Frankie Lane ya yang berjudul I Believe yang bertahan selama 18 minggu di tahun 1953. Jadi Sam Fender dan juga Olivia Dean ini meraih prestasi ya di UK single chart nih dengan judul lagunya yang berjudul Rain Me In dan menjadi single nomor 1 terlama oleh musisi Inggris nih. Keren banget gak sih Sam Fender dan Olivia Dean. Terus selain mereka berdua ya juga disusul sama Olivia Rodrigo nih di posisi nomor 2 dengan lagunya yang Stupid Song. Terus juga posisi ketiga ada Ariana Grande di Head That I Met You Love Me. Posisi keempat ada Michael Jackson, Billie Jean. Terus posisi kelima ada Ella Langley, Chosen Texas. Posisi keenam ada Harry Styles yang judul lagunya adalah American Girls. Dan posisi ketujuh adalah lagu dari Taylor Swift ya yang juga jadi Oz Toy Story 5, I Knew It, I Knew You. Keren banget gak sih Olivia Dean dan juga Sam Fender, kita ucapin selamat dulu ya. Telah mencetak sejarah di UK official chart dengan lagu kolaborasi nomor 1 dengan total 16 minggu loh, keren banget.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: WhatsApp 081-327-312-2222.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits the Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Lanjut lagi ya teman Produa, kita bacain yang udah join di WhatsApp-nya Produa. Oke. Ada siapa nih ya? Oh, ada dari Pipiu nih yang katanya pengen request lagunya Pam It ya, dan juga lagunya Nuna Rollerblade ya. Udah siap belum tuh kata Pipiu ya, pengen request lagu itu. Oke, kalau gitu aku udah masukin ya Pipiu ya ke playlistnya Produa. Dan sekarang aku pengen bergeser dulu deh sedikit ke Instagram ya, biar semuanya kebagian. Ini ada dari nasgor.st yang katanya pengen request lagunya Roni Parulian, Wals Akhir Zaman ya. Terus yang request lagunya Roni tadi itu ada juga dari War 1 FM yang pengen lagu Waltz Akhir Zaman ya. Dan ada juga dari Ken FM underscore. Terus ada Riva RWA ya yang katanya pengen request lagunya Kenris Semesta. Dan ini ada beberapa teman Pro 2 juga yang request lagunya Kenris Semesta nih. Ada banyak juga ya. Ada Luluk Fauzi, ada Bunda Dian, terus ada Sylvia Putri Nurullah Falah ya yang di WhatsApp. Katanya pengen lagunya Kenris yang Semesta. Katanya lagunya enak banget buat menemani siang yang padat aktivitas, apalagi saat butuh jeda sejenak dari banyaknya pikiran. Semoga bisa diputar ya Kak. Oke, Sylvia, Bunda Dian, Luluk, terus siapa lagi tadi, ada Ken ya, dan juga Riva, aku puterin buat kamu lagu dari Kenris Semesta. Selain itu ada juga dari Mornik ya, pengen lagunya Mesa Hira yang Merindu Lagi, dan juga lagu dari Olivia Rodrigo Drop Dead. Oke, teman Produa, mungkin buat kamu yang belum kebagian ya, kebagian request, langsung aja ke WhatsApp Produa di 081-327-312-222 atau ke Instagram juga boleh banget di @rariprodua_pwt. Sekarang aku juga lagi live TikTok ya, sama username-nya juga di @rariprodua_pwt. Buat kamu mungkin yang lagi scroll-scroll TikTok ya, mendingan mampir deh ke TikTok-nya Produa sambil request lagu di situ, boleh banget.

Teman Pradua, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi udah baca yang dari WhatsApp, yang dari Instagram juga, sekarang mau bacain yang join di live TikToknya Pradua di @RRIPro2PWT. Aku bakal sapa-sapa dulu deh yang join nih ya. Udah mulai banyak ya jam segini, ada beberapa orang. Aku bakal sapa nih, ada Roti Gandum by Nach ya, ada juga Mbak Ailuna Ayu, ada Yorlai, ada Mbak Nanai, terus juga ada fans Manchester United ya, atau Farik ya namanya, ada Alvino Suryonegoro yang katanya request lagunya Yura Yunita juga, yang barusan kita dengerin ya, dari Tutur Batinku. Terus ada juga dari siapa nih, ada Kak Nan ya, ada Inginaris juga, terus ada Mbak Aulia PR, terus ada siapa lagi, Toko Serayan Makarya ya, ada Aku PNRM, dan masih banyak lagi yang join. Dan ini udah ada beberapa yang request juga, nanti bakal aku bacain satu-satu ya teman-teman berdua ya. Kali ini aku bakal puterin lagu requestan yang tadi di WhatsApp ya, dari Pipil nih yang katanya pengen request lagunya Nona Rollerblade. Oke, udah siap belum nih aku puterin untuk Pipil? Udah siap belum?

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Langsung aja ya teman Produa, kita lanjut lagi bacain yang masih join di live TikToknya Produa ya. Kalau tadi udah aku sapa-sapa sedikit ya, spill-spill sedikit siapa aja sih yang masih join gitu kan. Sekarang aku mau bacain requestan yang masuk nih di live TikTok ya kan. Kayaknya udah banyak banget sampai aku bingung menyusun playlistnya karena menumpuk banget ya. Jadi maaf banget mungkin buat kamu yang belum keputer lagunya, boleh banget ya ke Produa Hitlist besok jam 10. Nih aku bakal bacain, ada dari Kak Nan yang katanya pengen request It Gitaf Berakhir di Aku katanya. Oke, siap. Ada juga dari Mamas yang katanya pengen lagunya The Rain Ujung Pertemuan. Oke. Ada juga dari Fir ya yang katanya pengen lagunya Perunggu Ini Abadi katanya. Siap, siap, siap, siap, siap. Terus ada juga Mbak Diantri Pamungkas yang katanya Produa masih eksis ya, dulu ngikutin dari zaman dulu katanya. Nih keren Mbak Dian, masih dong. Produa makin eksis dan akan selalu eksis karena kita mengikuti perkembangan zaman juga ya, bukan cuma di radio, kita juga punya aplikasi digital, live streaming juga, dan sekarang live TikTok juga gitu loh. Jadi buat kamu yang mau join tuh gak perlu bingung-bingung lagi, misal kamu udah gak punya radio ya, boleh banget tuh ada aplikasi RRI digitalnya ataupun bisa streaming juga gitu kan. Jadi banyak banget sekarang aksesnya. Ada juga dari siapa nih, ada dari Johnny yang katanya pengen request lagunya Hearts to Hearts yang Root. Oke, aku bakal masukin satu-satu semua buat kamu ya teman Produa, biar semuanya kebagian. Ini aku langsung aja deh. Ada juga dari Mbak Nana ya nih, tambahan satu lagi. Mbak Nana katanya pengen lagunya Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu. Nih, biar semuanya kebagian, aku bakal langsung muterin nih lagu dari It Gitaf Berakhir di Aku, requestan dari Kak Nan di live TikToknya Produa.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, selain ada Olivia Dan ya, dan juga tadi ada Sam Fender yang berhasil mencetak sejarah di UK single chart ini, kali ini ada kabar juga dari Madonna nih yang juga resmi mencetak sejarah sebagai musisi perempuan asal Amerika Serikat pertama yang berhasil meraih album nomor 1 di 5 dekade berbeda setelah adanya album terbarunya ya, Confessions 2 nih, yang menjadi rekaman nomor 1 ke-13 miliknya di UK Official Albums Chart. Dan berikut ini adalah lagu-lagu dari Madonna ya, yang ada di album Confessions 2-nya yang berhasil menduduki di UK Official Albums Chart. Yang pertama ada lagu Like a Virgin ya, yang dirilis di tahun 1984. Terus ada juga lagu True Blue di tahun 86. Terus ada juga yang ketiga ada lagu Like a Prayer yang dirilis tahun 89. Terus juga ada lagu The Immaculate Collection yang dirilis tahun 1990. Terus ada juga lagu Evita soundtrack ya, yang dirilis tahun 96. Terus ada juga lagu Ray of Light tahun 98. Ada lagu Music yang rilis tahun 2000. Terus juga American Life di tahun 2003. Ada juga Confession on a Dance Floor di tahun 2005. Terus lagi Hard Candy di tahun 2008. Ada lagu Celebration di 2009. Terus ada lagu ke-12, ada MDNA di tahun 2012. Dan lagu terakhir 13 di Confessions 2 di tahun 2026. Keren banget gak sih nih Madonna ya, dari tahun 84 sampai sekarang 2026 masih eksis terus. Siapa nih yang suka banget sama lagu-lagunya Madonna?

0: Hit List. All Hits Music One Station. Pro 2 Hit List.
1: Teman Pro 2, sayang banget ya, udah hampir jam 12 nih. Ini artinya untuk Pro 2 Hitlist hari ini harus udahan dulu bareng sama Fanny ya. Tapi tenang aja buat yang belum sempat keputar ataupun belum sempat request, boleh banget join di Pro 2 Hitlist setiap harinya di jam 10 sampai jam 12. Dan yang masih pengen ditemenin sama Fanny ya, aku bakalan masih menemani kamu di santai siang nanti ya, dari jam 12 sampai jam 3 sore. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku harus udahin dulu Pro 2 Hitlist kali ini karena habis ini jam 11.52 akan ada azan zuhur juga ya untuk kamu warga Purwokerto dan sekitarnya yang menjalankan. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur ya teman Pro 2.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Poets Society, karya Edda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya N.H. Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Santai Siang. Santai Siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Purwokerto, selamat siang. Ini udah mulai siang ya, bukan pagi menjelang siang lagi. Ini udah siang banget nih, udah terik, semakin terik ya. Biar semakin terik bukan cuma di luar ya, tapi di dalam diri kamu. Ini semangat kamu. Aku bakal nemenin kamu ya, kali ini bukan di Pro 2 Hitlist lagi, tapi di Santai Siang sesi pertama di jam 12 sampai jam 3 sore nanti. Aku bakal temenin kamu untuk jam-jam istirahat ya, mungkin makan siang, ada juga yang istirahatnya lagi rebahan mungkin ya, setelah beraktivitas gitu kan, setengah harian ini. Kamu bisa dengerin Santai Siang ini, aku bakal kasih kamu lagu-lagu yang tentunya update dan juga menarik banget deh pokoknya buat kamu ikutin ya. Dan juga aku bakal kasih kamu info-info menarik, gak kalah menariknya dari lagu-lagu yang update ya. Ini tentang dari dunia kuliner, terus juga ada informasi dari dunia olahraga sampai dunia entertainment. Nah, kamu pasti penasaran kan info terupdate dari dunia kuliner, terus juga entertainment dan juga olahraga hari ini tuh tentang apa aja sih? Makanya stay tune terus ya di sini di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal kasih satu lagu pembuka nih dari Payung Teduh ya, Suar yang bakal menemani kamu di Santai Siang hari ini.

0: boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai

0: Santai siang.
1: Teman Produa di Santai Siang kali ini ya, aku bakal kasih kamu info mengenai kuliner ya, tapi ini dari lokal aja deh ya, dari Indonesia-Indonesia aja, karena Indonesia ini kan punya banyak banget kuliner-kuliner lokal yang mendunia gitu ya. Jadi aku pengen ulik nih dan kasih informasi fakta-fakta menariknya buat kamu. Nah, ini informasi pertama ya, datang dari 9 kuliner Indonesia yang masuk daftar hidangan tepung tapioka terbaik di dunia versi Tes Atlas 2026. Apa aja sih makanannya nih, aku kasih tahu. Jadi Tes Atlas ini kembali merilis daftar hidangan berbahan tepung tapioka terbaik ya di dunia tahun 2026, dan kuliner Indonesia ini berhasil mendominasi dengan adanya 9 hidangan yang masuk dalam peringkat. Yang pertama, ini ada pempek yang menempati posisi kedua di dunia. Ini mengungguli berbagai hidangan khas dari negara lain berkat cita rasanya yang gurih, terus juga teksturnya yang kenyal, serta kuah cukonya yang menjadi ciri khas dari pempek ini. Dan daftar ini disusun berdasarkan ulasan kritikus makanan serta para pecinta kuliner sebagai referensi wisata kuliner internasional. Selain pempek, ini ada juga di nomor 5 ya, ada bakso Solo yang menempati posisi 5 daftar makanan berbahan tepung tapioka terbaik di dunia. Terus lanjut lagi di posisi ke-8 ada kue lapis, di posisi ke-9 ada bakwan Malang dari Indonesia juga, di posisi ke-11 ada cireng nih ya, yang sekarang masih banyak banget variannya, ada cireng pasir ya kan, ada cireng yang bentuk-bentuk gitu, ada cireng bumbu rujak dan lain sebagainya, banyak banget ya yang sekarang semakin banyak juga peminatnya di dunia cireng peraci-acian ini. Dan peringkat 12 ini ada kerupuk udang, peringkat 14 ada naga sari ya jajanan pasar, peringkat 15 ada bakso bakar, peringkat 16 ada cilok, peringkat 17 ada bakso ayam. Jadi dari peringkat 14 ya sampai ke peringkat 17 ini full Indonesia ya, dia menduduki peringkat 2, peringkat 5, peringkat 8, peringkat 9, 11, 12, terus juga 14 sampai 17 diborong semuanya ini dari kuliner Indonesia. Dan tentunya ya capaian tersebut ini menunjukkan kalau misalnya kekayaan kuliner Nusantara ini yang berbahan tepung tapioka ini enggak cuma populer di dalam negeri aja, tetapi juga semakin mendapatkan pengakuan di tingkat global. Dan kehadiran berbagai hidangan tradisional Indonesia di dalam daftar Tes Atlas ini menjadi bukti kalau misalnya cita rasa lokal ini memiliki daya saing yang menjanjikan banget di kancah kuliner dunia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Santai siang.
1: Lanjut lagi ya teman-teman dua, kalau tadi ada kuliner Indonesia dengan berbahan dasar tepung tapioka nih ya, yang masuk peringkat ini ada juga sate Padang yang masuk peringkat 2 masakan terbaik, masakan daging terbaik di Asia versi Tes Atlas juga di tahun 2026. Jadi kuliner Indonesia ini kembali mendapatkan pengakuan internasional ya di dalam daftar hidangan daging terbaik di Asia versi Tes Atlas. Ini ada sate Padang yang berhasil menempati peringkat 2, hanya berada di bawah Beiti Kebab dari Turki. Enggak hanya itu, beberapa hidangan Indonesia lainnya ini seperti nasi rendang, terus juga ada nasi gandul, dendeng balado, selat solo dan semur daging juga masuk dalam daftar terbaik di Asia. Dan sate Padang ini ya yang dikenal dengan potongan daging sapi yang dipanggang di atas arang dan juga disiram kuah kari kental berbumbu rempah ya, kayak kunyit, lengkuas, serai, terus juga ketumbar dan jinten. Ini tentunya menghasilkan perpaduan cita rasa yang gurih, terus juga pedas dan juga aroma rempah yang khas nih, menjadikan sate Padang ini jadi salah satu kuliner Indonesia yang mendapat apresiasi tinggi di kancah internasional.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Dua. Lagu Ambiar di Pro 2.

Teman berdua masih dari kuliner Indonesia ya. Kalau tadi kita udah bahas yang gurih-gurih ya, yang asin-asin, sekarang ke dessertnya Indonesia kali ya. Ini ada lapis legit nih. Siapa sih yang gak tahu dan gak suka lapis legit, yang sering banget hadir ya di masa-masa Lebaran, Imlek, sampai Natal. Ternyata bukan kuliner asli Nusantara sepenuhnya loh. Jadi ini ada blasterannya. Jadi kue berlapis yang lembut dan juga kaya rempah ini merupakan hasil akulturasi budaya ya, antara teknik memanggang ala Belanda dengan kekayaan rempah-rempah Indonesia. Berakar dari kue spekuk ya pada masa kolonial, resepnya ini kemudian berkembang lagi menjadi lapis legit yang kita kenal sekarang dengan cita rasa yang lebih harum, terus juga lebih kaya akan rasa dan juga lebih premium ya tentunya. Dan yang membuatnya semakin istimewa adalah lapis legit ini dipanggang lapis demi lapis secara satu per satu. Dibutuhkan puluhan kuning telur, terus juga ada butter berkualitas, rempah-rempah khas Nusantara, serta kesabaran yang tinggi banget biar setiap lapisan ini matang dengan sempurna. Makanya sekarang lapis legit ini bukan cuma dikenal karena kelezatannya aja, tapi juga dimaknai sebagai simbol ketekunan, kemakmuran, dan juga rezeki yang berlapis-lapis. Makanya ya, kemarin sempat heboh juga harga lapis legit yang sangat amat lumayan ya, menguras kantong. Tapi ya itu, kenapa mahal? Karena memang dibuatnya pun harus penuh dengan ketekunan ya, dan juga harus sabar gitu, karena dibuat ini satu demi satu layer gitu. Aduh, jadi ngiler nih lihat lapis legit ini.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Produa, sekarang kita beralih ya ke informasi dari dunia olahraga nih ya. Kali ini ada kabar mengembirakan ya dari Kiandra Ramadipa nih, pembalap muda berbakat asal Sleman yang sukses berhasil banget mengamankan posisi pertama di Restu seri SES Sachsen Ring ya, Red Bull MotoGP dan juga Rockies Cup 2026 yang digelar di Jerman. Walaupun memulai start dari urutan ketiga, performa yang ditunjukin sama Ramadipa ini sangat stabil sehingga tetap mampu bersaing ketat di kelompok terdepan bersama pembalap lainnya. Jalannya balapan ini sempat diwarnai aksi saling salip-salipan ya, yang cukup intens juga sebelum akhirnya bendera merah ini dikibarkan pada lap ke-14 karena adanya insiden kecelakaan. Sesuai keputusan hasil akhir balapan pun ditentukan berdasarkan posisi terakhir saat bendera merah ini berkibar yang menempatkan wakil Indonesia tersebut sebagai juara pertama. Dan kemenangan gemilang ini merupakan prestasi kedua yang berhasil diraih sepanjang musim 2026 setelah sebelumnya juga sukses meraih podium pertama di seri Jerez ya pada bulan April lalu. Tambahan poin pun sebanyak 25 angka ya dari seri Sachsen Ring ini membuat posisi di klasemen sementara melonjak ke urutan ketiga dengan total koleksi 101 poin. Keberhasilan tersebut membuktikan kalau misalnya konsistensi performa di lintasan balap internasional setelah pada balapan pertama ini di sirkuit yang sama sempat tertahan ya di posisi kelima, dan pencapaian ini tentunya menjadi kabar membanggakan banget sekaligus memperkuat posisi Indonesia di dalam persaingan ajang balap bergengsi bagi para talenta muda dunia tersebut. Keren. Ini kita kasih apresiasi dan juga selamat ya untuk Kiandra Ramadipa. Semoga seterusnya ya dan selanjutnya bisa menghasilkan prestasi lainnya yang lebih membanggakan.

98.2. Suka dengerin lagu yang ini? Ini

0: 2002, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2002.

banyak yang seru di sini. Ada bola kes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: Santai siang.
1: Emang Pro 2 gak hanya Rama Dipa tadi ya, ada juga Karar Firhan yang berhasil mencetak sejarah besar sebagai pembalap Indonesia pertama yang meraih gelar juara di ajang WSK Euro Series 2026. Dan prestasi membanggakan ini diraih pada kategori original karting ya, setelah tampil sangat dominan di sirkuit Cremona, Italia. Dan meskipun mengakhiri balapan final di posisi kedua, akumulasi poin dari babak kualifikasi hingga pre-final ini membawa pembalap muda berusia 15 tahun itu ke puncak klasemen dunia. Dan keberhasilan ini sekaligus membuat nama Indonesia ini sejajar dengan negara-negara besar di dunia balap seperti Italia dan juga Inggris yang selama ini mendominasi kejuaraan go-kart internasional. Pencapaian luar biasa tersebut gak lepas tentunya dari dukungan penuh Pertamina ya, yang udah mendampingi perjalanan karir Karar selama 3 tahun terakhir. Dan selain di ajang go-kart sendiri, dukungan ini juga mencakup persiapan menuju British Formula Forya yang bakal segera diikuti demi mengejar target podium berikutnya. Pihak Pertamina juga bilang ya, kalau misalnya bantuan bagi talenta muda seperti Karar ini adalah bagian dari komitmen besar dalam membangun ekosistem balap nasional secara utuh. Dan langkah nyata tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif, mulai dari pembinaan pembalap di tingkat lokal sampai penyelenggaraan ajang kelas dunia seperti Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit Mandalika.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Santai siang.
1: Kali ini ada info dari dunia boxing ya teman-teman berdua ya. Sekarang ada Conor McGregor nih yang mengalami kekalahan pahit setelah berhadapan dengan Max Holloway di ajang UFC 329 ya, setelah dinyatakan kalah gara-gara cedera pada kaki kanannya. Kondisi tersebut membuat McGregor ini gak bisa melanjutkan pertandingan karena masalah pada lutut yang bikin badannya ini gak bisa berdiri tegak, sampai diibaratkan seperti kerusakan mesin yang cukup parah katanya. Padahal sebelumnya kondisi fisik ini dirasakan sangat prima ya selama masa latihan maupun saat pemanasan sebelum naik ke oktagon. Dan tim medis ini mengindikasikan adanya masalah pada bagian ligamennya yang membuat waktu pemulihannya ini cukup lama hingga berbulan-bulan ke depannya. Dan kekalahan ini tentunya membawa rasa kecewa ya buat McGregor yang sangat mendalam juga. Padahal petarung ini baru saja kembali setelah absen selama 5 tahun dari dunia kompetisi. Walaupun pihak manajemen UFC ini sudah menyatakan kalau misalnya pemeriksaan sebelum laga ini menunjukkan hasil yang sehat, tapi kenyataan di lapangan berkata lain dan memberikan hasil yang kurang memuaskan bagi karirnya. Saat ini rekor pertandingannya menjadi 22 kemenangan dan 7 kali kalah dengan catatan 3 kekalahan beruntun dalam beberapa laga terakhir. Situasi ini tentunya menjadi tantangan besar ya, mengingat sebelumnya McGregor pernah mengalami hal serupa juga saat bertanding melawan Dustin Poirier ya. Dan kita doain aja ya, semoga Conor McGregor ini bisa cepat pulih dan bisa ikut bertanding lagi ke depannya.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

0: Santai siang.
1: Informasi terakhir dari dunia olahraga itu nomor 2, ada PB Jaya Raya nih yang berhasil menunjukkan taringnya sebagai tuan rumah di ajang Yonex Sunrise ya, Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 dengan mengirim 6 wakil ke babak final. Pertandingan yang digelar di GOR PB Jaya Raya Bintaro ini jadi saksi perjuangan para atlet muda yang tampil penuh percaya diri di depan pendukungnya sendiri. Ada Revi Lumoindong ya yang sukses mastiin tiket final tunggal Putra U15 setelah mengalahkan teman seklubnya dan bakal berhadapan sama wakil Jepang di partai puncak. Selain itu ada Alvin Jefferson juga yang menyusul ke final tunggal putra U17 dan berharap banget dukungan publik bisa jadi tambahan motivasi buat ngerebut gelar juara nanti. Dan dominasi klub asal Tangerang Selatan ini semakin terlihat ya lewat sektor ganda yang tampil luar biasa. Ada juga pasangan Muhammad Zilazik Artando Zakaria dan juga Afizah Ramadhani ini berhasil masuk ke final ganda campuran U17 setelah melewati hadangan lawan ya dengan performa yang solid banget. Dan menariknya Zilazik sama Afiza ini punya peluang buat borong 2 gelar sekaligus karena masing-masing juga lolos ke final di nomor ganda putra U19 dan juga ganda putri U17. Ditambah lagi ada juga sama kesuksesan pasangan Muhammad Vito Anafsa ya dan juga Granly Al-Khatib Lumintang yang juga nembus final. Dan pencapaian ini benar-benar membuktikan kalau misalnya pembinaan pemain muda di PB Jaya Raya ini emang sangat konsisten banget melahirkan talenta yang kompetitif di kancah internasional.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang. Santai Siang.
1: Masih terkait dengan info musik ya, teman-teman berdua, ada lagi nih di The Rolls yang sudah bersiap banget untuk menyapa lagi para penggemarnya di Indonesia lewat rangkaian tur dunia bertajuk Crosstopia Asia Tour 2026. Dan setelah sukses tampil memukau ya sebagai penampil utama di Prambanan Jazz Festival Juli kemarin, grup band rock asal Korea Selatan ini dijadwalkan bakal menggelar konser tunggal di The Casablanca Hall Jakarta di tanggal 23 Oktober besok. Meskipun pihak promotor yaitu CK Star Entertainment ini udah mengonfirmasi jadwal resminya, tapi info tentang harga tiket dan juga detail penjualannya saat ini memang masih belum dibocorin secara resmi ya ke publik. Dan kunjungan kali ini menambah panjang daftar penampilan Wusung dan juga kawan-kawan di tanah air setelah sebelumnya ini sempat mampir untuk konser Rahil Together pada awal 2023 serta tour Down to Dust ya di tahun berikutnya. Grup yang dikenal punya vokal emosional dan juga instrumen live yang kuat ini emang punya basis penggemar yang cukup solid banget ya sejak debut mereka di tahun 2017 lalu. Dan kehadiran mereka di Jakarta nanti ini tentunya jadi momen yang sangat amat dinantikan mengingat performa panggung mereka yang makin matang serta prestasi internasional yang terus meroket setelah sempat tampil di ajang bergengsi seperti Coachella.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Santai siang. Kalau tadi aku udah kasih kamu dua informasi ya dari dunia musik, sekarang masih di dunia entertainment tapi aku pengen bahas dunia film ya. Ini ada film animasi Avatar Aang The Last Airbender ini bakal segera menyapa penggemarnya mulai tanggal 25 Juli 2026. Dan jadwal penayangan ini ternyata maju lebih awal dari rencana semula, yang kabarnya dipicu oleh adanya isu kebocoran versi lengkap ya film tersebut di jagat maya pada bulan April lalu. Jadi meskipun awalnya sempat diproyeksikan untuk tayang di bioskop, namun pihak Paramount ini akhirnya memutuskan untuk merilis film ini secara eksklusif lewat layanan streaming Paramount Plus. Dan meskipun begitu, untuk wilayah Indonesia sendiri memang belum ada informasi lebih lanjut lagi soal layanan streaming mana yang bakal memegang hak siarnya secara resmi. Tapi kisah dalam film ini bakal menyoroti perjuangan Aang ya, yang berusaha untuk menghidupkan kembali budaya bangsanya setelah menemukan keberadaan kekuatan kuno melalui sosok Tagah. Dan deretan aktor ternama nih seperti Eric Nam, terus juga ada Dave Bautista hingga Stephen Yeun ini dipercaya untuk mengisi suara para karakter ikonik dalam proyek perdana garapan Avatar Studio ini. Proyek yang disutradari oleh Lauren Montgomery ini diharapkan ya bisa mengobati kerinduan buat para penggemar Avatar terhadap semesta pengendali elemen. Selain film ini, Avatar Studio juga dilaporkan tengah menyiapkan serial animasi lanjutan berjudul Avatar Seven Heavens yang rencananya ini bakal dirilis pada tahun 2027 mendatang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Santai siang. Kali ini ada Stephen Chow ya, kembali mengebrak dunia layar lebar nih lewat film terbarunya yang berjudul Kung Fu Soccer yang langsung mencetak pendapatan fantastis mencapai 1,2 triliun rupiah hanya dalam waktu 2 hari di China. Dan karya ini menjadi momen kembalinya sang sutradara legendaris tersebut ya, setelah 7 tahun absen dari kursi penyutradaraan sejak proyek terakhirnya. Film yang bercerita tentang perjuangan tim sepak bola perempuan ini menggabungkan teknik bela diri Shaolin dengan strategi lapangan hijau serta diperkuat sama deretan bintang ternama nih kayak Chang Xiaofei, terus juga ada Dil Rabadil Murad ya, dan juga Lai Chang. Dan antusiasme publik yang sangat tinggi ini membuat film ini mendominasi jadwal tayang bioskop hingga hampir 50% di hari perdana perilisannya loh. Strategi pemasaran film ini terbilang sangat matang juga ya, dengan menyediakan berbagai pilihan bahasa untuk memanfaatkan momentum olahraga global yang telah berlangsung. Meski sukses besar ya secara komersial dan juga membantu membangkitkan pasar bioskop yang sempat lesu juga, Kung Fu Soccer ini mendapatkan ulasan yang cukup beragam dari para penonton di platform digital. Sebagian pihak memuji keberanian cerita yang menonjolkan kekuatan karakter perempuan serta humor absurdnya yang menjadi ciri khas sang sutradara. Tapi ada juga ya kritikus yang merasa alurnya ini terlalu mengikuti formula lama banget gitu, basic banget. Tapi bagi para penikmat film di tanah air, aksi penuh efek visual dan juga bela diri ini dijadwalkan baru mulai tayang ya di bioskop Indonesia di tanggal 12 Agustus mendatang. Jadi kepo gak sih, penasaran seseru apa sih ini Kung Fu Soccer ya?

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni. Kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

0: siang. Santai siang. Santai siang.
1: Teman Pro 2, sayang banget ya udah hampir jam 3 nih ya, 7 menit lagi. Itu artinya untuk Santai Siang sesi pertama hari ini harus udahan dulu barengan sama Fanny. Tapi tenang aja, Santai Siang masih dilanjutin lagi kok ya sama Kakak Elsa habis ini. Dan juga lanjut lagi di Sore Ceria, nanti juga ada Pramuka. Sampai jam 7 malam habis itu lanjut lagi ke MLC Teman Pro 2 ya. Makasih banyak buat kamu nih ya yang udah join sama aku dari Pro 2 Hitlist tadi ya, jam 10 sampai jam 12. Terus lanjut lagi ke Santai Siang dari jam 12 sampai sekarang udah hampir jam 3. Makasih buat kamu yang udah join dan stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu, aku Fanny pamit undur diri dulu ya. See you and bye-bye.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: 0811-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Ya, sampai siang. Sampai siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai Tun Pro 2, ngelanjutin Feni ya. Kali ini di Santai Siang si terakhir bareng sama Elsa, bakal di update info lokalan aja nih sampai jam 4. Tenang-tenang, ini emang menuju jam pulang udah rawan gitu ya. Sabar, diselesaikan satu persatu aja dulu sambil di update lagu-lagu yang asik juga buat temenin kamu. Nanti aku bakal balik lagi. Sekarang kita ke satu lagu dari The Panas dalam Bank, Kau Ada. Ini yang featuring Hanidia ya. So enjoy the song.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Santai siang. Santai siang.
1: Nomor 2, hari ini ya 13 Juli 2026 ini menjadi hari pertama masuk sekolah termasuk MPLS yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah yang ramah tahun ajaran 2026-2027 dan tentunya ini hari ini ya untuk pembukaan sendiri digelar di Kabupaten Banyumas ini di halaman Pendopo Sipanji dipimpin oleh langsung Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadi yang wakili Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono. Jadi kegiatan ini dihadiri juga jajaran Forkopimda Banyumas, nah kepala organisasi perangkat daerah terkait, kepala sekolah, guru, tamu undangan, dan juga pelaksanaan MPLS ramah tahun ini juga mengusung pendekatan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman pastinya. Tentunya MPLS ramah ini dilaksanakan selama 3 hari kerja ya, mulai tanggal 13 sampai 17 Juli 2026. Program ini diikuti seluruh jenjang pendidikan di Banyumas, baik negeri maupun swasta yang meliputi ada 37 SMA, 80 SMK, 25 madrasah aliyah, 174 SMP, 59 madrasah sanawiyah, ada 809 SD dan juga 188 madrasah ibtidaiyah. Dan tentunya di sini pada kesempatan ini juga diberikan penyerahan bantuan secara simbolis dari Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional sebanyak 250 unit untuk mendukung peningkatan fasilitas pembelajaran di Kabupaten Banyumas. Dan tentunya ini menjadi awal yang harusnya menjadi semangat baru ya teman-teman, apalagi buat yang hari ini menjalani MPLS gitu kan. Nah, di sini pemerintah juga melaksanakan program perbaikan sanitasi sekolah bertahap ya, yang tentunya difokus

bahkan di 10 sekolah yang memiliki fasilitas sanitasi yang rusak, belum memadai, dan juga jumlah toilet yang tidak sebanding dengan jumlah siswanya. Jadi semoga kedepannya semakin baik ya teman Pro 2.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

0: Ria.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Nomor 2, ternyata dampak kekeringan ini semakin meluas ya. Kali ini ada 3 desa di Banyumas yang dilanda kekeringan. Tiga desa ini tentunya sudah mendapatkan bantuan ya dari BPBD Kabupaten Banyumas yang sudah mendistribusikan 15.000 liter air bersih ke Desa Kedungwuluh Lor, Kecamatan Patik Raja, Desa Karangluas, Kecamatan Jatilawang, dan juga Desa Panusupan, Kecamatan Cilongok pada hari Sabtu kemarin ya, tahun berdua. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Banyumas Abdul Aziz ini mengatakan masing-masing desa menerima 1 ritase atau 5.000 liter air bersih, dan seluruh pasokan air bersih ini diambil dari hidran PDAM Patik Raja sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Air bersih disalurkan langsung ke warga menggunakan berbagai tempat penampungan yang telah disiapkan masyarakat. Penyaluran dilakukan melalui toren berkapasitas 2.000 liter dan 1.000 liter, drum, ember, hingga penampungan berbahan terpal. Distribusi ini dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga yang mulai kesulitan memperoleh pasokan karena musim kemarau tahun berdua. Dan dari BPBD juga memastikan bantuan akan terus disalurkan sesuai kondisi di lapangan apabila ada permohonan dari desa terdampak. Dan tentunya BPBD ini juga belum menerima laporan atau permintaan baru untuk distribusi air bersih untuk wilayah lain, tapi terus bersiaga ya mengantisipasi bertambahnya daerah yang mengalami kekeringan, teman-teman.

Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2

0: Ya, sampai siang. Sampai siang.
1: Santai siang, si terakhir harus sudahan dulu ya tahun berdua, karena abis ini kita bakal beralih ke sore ceria. Spesial hari Senin ada sore ceria bersama Pramuka, jadi buat kamu bisa terus aja merapat di sini karena aku bakal lanjut di sampai jam 7 nanti pastinya ya. Ya udah, lagu terakhir di sesi kali ini ada Bernadia, kita buat menyenangkan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Sembilan Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya Gema Piala Dunia 2026. Empat tim terbaik telah memastikan tempat masing-masing di semifinal Piala Dunia 2026. Semifinal pertama akan mempertemukan Prancis dan Spanyol, sedangkan semifinal kedua akan menyajikan duel klasik antara Inggris dan Argentina. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Rehan.

0: Perebutan gelar juara Piala Dunia 2026 memasuki babak penentuan. 4 tim terbaik, yakni Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina, dipastikan lolos ke semifinal setelah melewati laga-laga perempat final yang berlangsung sengit. Dua pertandingan semifinal akan berlangsung pada 15 dan 16 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Semifinal pertama akan mempertemukan Prancis melawan Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat Rabu 15 Juli mendatang pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Prancis melaju ke 4 besar usai mengalahkan Maroko dengan skor 2-0 pada babak perempat final. Hasil tersebut membawa Prancis kembali menembus semifinal untuk kedua kalinya secara beruntun setelah menjadi finalis pada edisi 2022. Di sisi lain, Spanyol memastikan tiket semifinal setelah menyingkirkan Belgia dengan kemenangan tipis 2-1. La Furia Roja kini berpeluang kembali tampil di partai final untuk pertama kalinya sejak menjadi juara Piala Dunia pada 2010. Sehari berselang, semifinal kedua akan menyajikan duel klasik antara Inggris dan Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Kamis 16 Juli pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Inggris datang ke semifinal setelah melewati perlawanan sengit Norwegia. The Three Lions menang 2-1 melalui babak perpanjangan waktu berkat 2 gol Jude Bellingham yang menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Kemenangan itu membawa Inggris kembali menembus semifinal dan menjaga harapan mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara dunia sejak 1966. Sementara itu, Argentina juga harus bekerja keras sebelum mengamankan tiket ke babak 4 besar. Sang juara bertahan menundukkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Julian Alvarez dan Lautaro Martinez mencetak gol-gol penentu kemenangan setelah pertandingan berlangsung imbang pada waktu normal. Hasil tersebut membuat Albi Celeste tetap menjaga peluang mempertahankan gelar yang mereka raih di Qatar 4 tahun lalu. Duel Inggris kontra Argentina diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di Piala Dunia 2026. Selain mempertemukan dua negara dengan tradisi sepak bola yang kuat, pertandingan ini juga menghadirkan adu kualitas para pemain bintang seperti Jude Bellingham, Harry Kane, Lionel Messi, Julian Alvarez hingga Lautaro Martinez. Para pemenang nantinya akan melaju ke partai final yang dijadwalkan berlangsung pada Senin 20 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara tim yang kalah akan bertanding pada perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya atau tanggal 19 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.
1: Demikian info Piala Dunia 2026, selengkapnya bisa langsung kamu akses di www.rri.co.id.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99.9 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, selamat sore. Sampai sih hari Senin ini adalah spesial sore ceria bersama Pramuka. Dan udah hadir di studio ya teman-teman yang bakal sharing tentang kegiatan di kepramukaan pastinya. Sesuai dengan file udah kita share ya, kita bakal ngobrol, ini juga topiknya seru ya. Generasi yang luar biasa banget, generasi aktif, generasi berdampak ya. Dan juga nih buat kamu teman Pro 2, nah kita lagi live streaming juga. Live streamingnya langsung di YouTube RRI Purwokerto. Jadi buat kamu bisa terus merapat di sini ya. Dan yang pastinya kita bakal kenalan dulu sama teman-teman yang udah hadir di sini. Oke, kali ini ada teman-teman, ini tadi aku udah di-spill ya di awal, ini adalah teman-teman dari Pangkalan SMA Negeri 1 Batu Raden. Kita kenalan dulu sama teman-teman yang udah hadir, mungkin dari sebelah sana dulu ada ke siapa nih, boleh.
1: Halo teman-teman RRI 2 Purwokerto, perkenalkan nama saya Bella Putri Ayu. Saya di Ambalan Gatot Subroto dan Cut Mutia sebagai pemangku adat. Halo teman-teman.
0: Oke, halo, ini dipanggilnya ke siapa nih?
1: Kak Bella.
0: Kak Bella ya, yeah. Sebagai pemangku adat. Oke. Nah, yang di tengah ada Kak siapa nih?
2: Halo teman-teman. Kenalin, nama aku Vindya Herani dari Ambalan Gatot Subroto dan Cut Mutia. Sebagai Dewan Bantara.
0: Dewan Bantara. Yeah. Dipanggilnya Kak Vindya.
2: Iya, yeah, Vindya.
0: Kak Vindya. Halo Kak Vindya. Terus ada juga yang ketiga nih, siapa nih?
3: Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Yasmin Nur Atira, biasa dipanggil Yasmin. Di sini saya sebagai Pradana Putri dari SMA Negeri 1 Batu Raden, Ambalan Gatot Subroto Cut Mutia. Halo semuanya.
0: Halo, dipanggilnya Kak Yasmin ya.
3: Iya.
0: Oke, ini teman-teman gimana kabarnya sore ini?
2: Baik.
0: Oke, ini kan masih malu-malu ya. Ini kan kita bakal membahas tentang generasi aktif, generasi berdampak. Mungkin sebelum itu, ini kan teman-teman dari mewakili ya, ada pengurus juga, ada Dewan Bantaranya juga. Ini sebenarnya kalau di pangkalan teman-teman, kepramukaannya itu ada bidangnya apa aja sih? Mungkin boleh di-share dong, ada apa aja sih?
1: Oke Kak, jadi di pramukaan ini kita bidangnya banyak. Yang pertama itu ada

0: Oke.
1: Terus kalau dari pemangku adat, itu pemangku adat seperti Kak Bella.
0: Ah, mungkin Kak Bella boleh jelasin pemangku adat itu sebenarnya apa sih, Kak?
2: Oke, setahu saya itu pemangku adat kita mengatur dan menjaga adat yang sudah diadakan di Ambalan gitu, yang sudah dijaga dan kita meneruskan dan dijaganya.
0: Oke, menjaga adat-adat yang ada gitu ya. Lalu bidang lain?
1: Selanjutnya itu ada Krani. Krani itu kayak sekretaris.
0: Sekretaris ya.
1: Iya, biasanya itu buat proposal, terus surat-surat, surat-surat buat undangan, dan lain-lain juga. Terus selanjutnya itu juang.
0: Oke.
1: Juang itu kayak bendahara.
0: Oke.
1: Tujuannya ya buat ngitung, terus nagihin kas juga.
0: Oke. Iya, memang berkaitan dengan keuangan ya.
1: Iya.
0: Oke. Terus ada tadi unit-unitnya bidang-bidang kayak giat pram, terus itu seperti apa?
1: Kalau giat pram itu biasanya anggota yang ikut keluar gitu. Jadi kayak dia tuh giat di pramuka itu.
0: Oke. Terus mungkin Kak Bella mau menambahkan?
2: Lebih tepatnya kayak terjun langsung di lapangan untuk mengkoordinasikan anak-anak gitu.
0: Oke. Ya. Terus bidang lainnya?
1: Kacpram. Nah, Kacpram ini biasanya yang nyiapin materi. Jadi kalau misalnya ada latihan rutin, yang terjun itu kan giat. Tapi yang nyiapin materi itu biasanya Kacpram.
0: Oke.
1: Nah, jadi itu mereka kayak berhubungan gitu loh.
0: Oke, terus tadi ada bidang lain juga, apa ya tadi ya? Kayak pengembangan Fabang, apa ya tadi ya?
1: Iya.
0: Ah, itu apa tuh?
1: Selanjutnya itu ada Litef.
0: Oh, Litef, oke.
1: Litef itu biasanya yang evaluasi kegiatan. Jadi setiap selesai kegiatan, itu Litef bisa menyampaikan gitu, evaluasi dari kegiatan yang mungkin kurang, bisa disampaikan semuanya.
0: Oke, gitu. Jadi untuk kedepannya ya, evaluasi kegiatan biar nanti akan lebih lancar lagi pastinya. Nah, ini kan berarti teman-teman ada yang sebagai pengurus, ada juga bantaranya ya. Nah, ini kalau teman-teman kegiatan dari pangkalan, kegiatan rutinnya apa aja sih?
1: Kalau kegiatan rutin, itu biasanya emang larut, latihan rutin, sama Jumat rutin.
0: Oke.
1: Kalau Jumat rutin itu buat kelas 10. Tapi karena ini udah wajib ya, jadi kadang itu kelas 10, 11, 12.
0: Oke, itu berarti di hari Jumat ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau larutnya latihan rutinnya itu seperti apa?
1: Larut, jadi itu kelas 10 kan nanti masuk nih. Nah, terus kita tuh open recruitment pramuka.
0: Oke.
1: Nah, dari pramuka ini ada yang namanya calon sangga inti. Nah, itu yang bakal jadi anggota pramuka.
0: Oke.
1: Nah, calon sangga intinya itu yang nanti bakal di latihan rutin itu.
0: Oke. Jadi
1: kayak
0: yang baru mau masuk gitu ya.
1: Oke.
0: Terus kalau misalnya kegiatan rutin, berarti kayak dalam satu periode, satu tahun ya, itu ada gak sih kegiatan yang selalu dilakukan?
1: Ada.
0: Apa itu?
1: Pertama itu kita udah ngelakuin diklat. Diklat itu pendidikan dan latihan gitu. Nah, itu buat yang calon sangga inti.
0: Oke.
1: Nah, itu juga ada pelantikan sangga intinya.
0: Oke, ada pelantikannya juga ya.
1: Iya, setelah itu kita habis ngelakuin diklat dan pelantikannya, itu lanjut ke pembantaraan.
0: Pembantaraan, yeah. Oke.
1: Jadi mereka habis masuk sangga inti, nanti jadi dewan bantara.
0: Oh, berarti kayak Kak Vindia ini?
1: Iya.
0: Oke. Oh, berarti Kak Vindia, kalau Kak Vindia proses untuk menjadi dewan bantara itu berarti seperti apa? Apa yang Kak Vindia ikuti?
2: Yang pertama diikutin menjadi calon sangga inti, Kak. Yang diklat gitu. Terus setelah itu ada pembantaraan. Terus pelantikan menjadi bantara. Nah, baru sampai situ, Kak.
0: Oh, berarti berarti udah dilantik menjadi bantara, terus sekarang berarti menjadi
2: Dewan Bantara.
0: Ya. Oke. Jadi emang ada proses-prosesnya, tahapannya ya, tahun periode 2. Nah, ini apa sih buat teman-teman ekskul pramuka kan ini ya pilihan ya. Maksudnya teman-teman bisa milih buat bergabung ke pramuka ya. Apa sih membuat teman-teman secara pribadi ini tertarik dan senang nih ikutan berpramuka? Mungkin dari Kak Bella dulu. Apa yang buat Kak Bella senang berpramuka?
2: Oke, sesuai pengalaman saya saja ya. Saya ikut pramuka itu sudah dari SD, Kak. Jadi sudah dari lahir udah langsung suka aja nih gitu. Terus juga kenapa saya suka, karena teman-temannya juga lingkupnya pertemanannya baik. Terus juga saya suka ke alam-alam dan perlombaan-perlombaan gitu. Jadi sudah melekat sama diri saya begitu.
0: Jadi karena emang Kak Bella juga suka kegiatan outdoor ya. Terus juga emang banyak, gak cuma kegiatan atau latihan aja, tapi emang ada lomba-lomba juga berarti ya. Oke. Kalau Kak Vindi, apa sih yang buat kamu suka dengan pramuka?

0: Karena biar punya banyak teman sih kak, terus biar punya banyak pengalaman juga, udah gitu kak.
1: Oke, jadi banyak teman, banyak pengalaman pastinya ya.
0: Ya dan ilmu baru.
1: Ilmu baru, oke. Kalau kak Yasmin gimana?
2: Iya pastinya juga pengen punya banyak teman kan.
1: Iya.
2: Terus pergaulannya mungkin juga lebih luas, kenalnya gitu. Terus dari pramuka itu kan ngajarin kita disiplin ya, yang dimana disiplin itu nggak dipakai di organisasi doang.
1: Oke.
2: Kayak di kehidupan sehari-hari kita juga perlu disiplin. Contohnya juga nanti pasti di masa depan butuh banget gitu.
1: Oke. Jadi nggak cuma teman-teman rasakan pas lagi sekolah aja ya atau berkegiatan pramuka. Dan itu emang benar teman Prodo itu akan dirasakan bahkan nanti mungkin setelah lulus sekolah masuk dunia kerja ataupun di kehidupan bermasyarakat pasti bakal kepake banget tuh nilai-nilai yang diajarkan di pramuka pastinya ya. Nanti kita bakal lanjut di segmen 2, kita bakal break dulu dan yang pasti kita bakal ngobrol lagi, balik lagi. Jadi buat kamu terus aja merapat di sini di Sore Ceria bersama Pramuka.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Pro 2, kita masih di Sore Ceria bersama Pramuka. Buat kamu yang mungkin baru aja merapat, Suki, tenang-tenang, kau bisa cek juga di live streaming ya. Hari kita lagi live di YouTube RRI Purwokerto. Jadi bisa ikutan meramaikan di sana juga ya. Tadi di awal kita udah kenalan, ngobrol-ngobrol nih sama Kak Bella, Kak Yasmin, Kak Vindi ya, tentang kegiatan-kegiatan mereka yang pastinya banyak yang tadi tahapannya juga lumayan panjang nih buat teman-teman. Ternyata bisa sampai ada di detik ini atau saat ini gitu ya di kegiatan Pramuka. Dan ternyata emang banyak banget dampak yang teman-teman rasakan dan mereka juga senang berkegiatan Pramuka, bahkan gak cuma pas di tingkat SMA aja ya, bahkan dari siaga tadi ada yang disampaikan juga sesuka itu sama kegiatan Pramuka karena emang ibaratnya positive vibes ya, banyak hal seru yang didapetin dari sana. Nah, ini ngomongin soal tema generasi aktif, generasi berdampak, mungkin aku pengen tanya dulu deh, menurut teman-teman generasi yang aktif, generasi yang berdampak itu generasi yang seperti apa sih? Mungkin Kak Yasmin dulu boleh, silahkan.
1: Oke, kalau dari aku generasi aktif ya. Mm-hmm. Pertama itu kan generasi aktif nih. Misal kita aktif di Pramuka. Mm-hmm. Nah, itu pasti bakalan berdampak positif buat teman-teman sekitar kita kayak mungkin di lingkungan sekolah juga bisa, di masyarakat juga bisa. Itu jadi nanti kalau misalnya kita bergenerasi yang aktif dan kita memiliki jiwa yang positif gitu. Itu bisa menimbulkan dampak positif bagi lingkungan semuanya gitu.
0: Oke, jadi itu gak cuma buat diri sendiri aja ya. Apalagi kalau berkegiatan itu pasti kita bakal melibatkan banyak pihak ya, termasuk masyarakat berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, ini kalau Kak Bella, menurut Kak Bella generasi yang aktif, generasi yang berdampak tuh yang kayak gimana sih menurut kamu?
2: Oke, jadi aku ke poin yang ke masyarakatnya aja ya Kak. Jadi aku ada pengalaman nih di Perkemahan Hari Wirakarya Cabang Banyumas kemarin tahun 2026. Jadi kegiatannya itu bukan hanya kita seperti perkemahan seperti biasanya gitu, tapi kita terjun langsung untuk ke masyarakat, dari pengabdian, kerjasama tim, dan kekompakan tim juga yang melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat mendapatkan
0: dampaknya ya.
2: Iya, okay. Gitu.
0: Jadi masyarakat juga ikut merasakan apa yang teman-teman lakukan gitu ya. Karena emang bersinergi bareng berarti ya. Oke. Kalau Kak Vindia, pandangan kamu seperti apa?
3: Kalau menurut aku, aktif itu bukan cuma ikut banyak kegiatan. Tapi mau belajar, mau mencoba hal baru, dan peduli sama orang lain.
0: Oke. Jadi enggak cuma buat diri sendiri ya.
3: Iya, betul. Kalau untuk dampak itu tuh bisa ngajarin kita jadi lebih disiplin lagi, terus bertanggung jawab dan juga mandiri gitu Kak.
0: Oke, jadi ternyata yang tadi sampaikan ya, ibaratnya aktif tuh gak cuma aktif ya kita ikut-ikutan aja, tapi kita juga bisa merasakan value-nya ya, ataupun dampak ke pribadi sendiri masing-masing. Karena tadi sempat teman-teman sampaikan juga, jadi lebih disiplin, bertanggung jawab, terus juga ke luar atau berdampak ya ke masyarakat, karena kita juga saling membantu juga di sana. Dan itu yang bisa didapatkan dari berkegiatan di Pramuka itu pastinya ya. Nah, ini ngomongin soal kegiatan ini kan salah satunya kegiatan perkemahan ya. Mungkin teman-teman boleh disampaikan juga gak, selain aktif di dalam ambalan nih, pasti kan ada kegiatan-kegiatan di luar ambalan biasanya nih. Itu kegiatannya seperti apa? Boleh diceritain juga dong. Itu kan salah satu bentuk berdampak ya. Siapa nih? Kak Bella boleh? Ada gak kegiatan di luar ambalan yang pernah diikuti?
2: Di luar ambalan sendiri saya mengikuti Saka Milenial nih Kak. Nah, Saka Milenial ini tuh ke teknologi gitu. Nah, untuk diri saya sendiri karena saya suka berteknologi ya, saya mengikuti Krida Literasi Digital dan Informasi. Cocok banget untuk diriku dan alhamdulillah juga kemarin mengikuti Perkemahan Wirakarya Cabang 2026 mendapatkan terbaik 2 jurnalis kontingen.
0: Oke. Wah, terbaik 2 untuk jurnalis kontingen ya. Itu kegiatan dilakuinnya kapan Kak? Dan di mana itu dilakukannya?
2: Di lapangan Sokaraja. Untuk tanggalnya kebetulan lupa nih Kak, tapi baru kemarin.
0: Berarti belum lama ini berarti ya.
2: Oke.
0: Apa sih yang kamu dapetin dari kegiatan Pramuka itu dan apa yang kamu rasakan di kegiatan itu?
2: Untuk yang dirasakan saya tentunya happy ya Kak. Kita mendapatkan pengalaman, apalagi kita pengabdian langsung ke masyarakat. Contohnya kita melakukan kegiatan Pramuka Mengajar untuk mengajar anak-anak SD dan itu melatih diri saya kayak, oh ternyata begini mengajar anak-anak yang anak-anak kecil gitu. Hmm. Jadi ada senangnya, ada juga capeknya begitu.
0: Oke, ada plus minusnya lah ya. Tapi yang pasti dampak positifnya lebih banyak yang dirasakan ya. Apalagi tadi sempat mengajar ke anak-anak juga, itu kan salah satu bentuk dampak baik ya ke masyarakat. Kalau Kak Yasmin atau Kak Vindia mau menambahkan juga enggak? Mungkin dari ambalan apa sih yang biasa dilakukan atau prestasi-prestasi ambalan boleh disampaikan juga.
1: Oke, kalau prestasi dari ambalan itu pas Ramadan event.
0: Oke.
1: Ramadan event itu dari kelas 10 yang sekarang udah kelas 11. Jadi itu ada juara 1, juara 1 itu DAI.
0: Oke.
1: Terus juara 2 itu poster digital. Nah, yang terakhir ini ada juara 3. Juara 3 itu cover lagu Islami.
0: Wah, banyak banget ya kegiatannya ya. Dan tentunya ini tuh enggak cuma apa namanya jadi Kayak prestasi itu gak cuma yang dituju gitu ya, tapi justru proses-prosesnya yang membuat teman-teman tuh jadi berkembang sampai sekarang ini gitu ya. Oke. Nah, ini kan tadi sempat di-mention juga kalau Kak Bella tuh di bidang jurnalistik gitu ya. Dan Saka milenial ya, berarti kan dengan digital juga. Ini kalau menurut teman-teman ya, di era sekarang yang serba digital ya kan, kayaknya semua orang tuh udah pakai gadget ya kan. Ini cara untuk menjadi aktif dan bisa berdampak positif ke sekitar dengan di era digital tuh ada gak sih caranya? Kalau menurut teman-teman kayak gimana? Kayak Yasmin, seperti apa Kak Yasmin?
1: Menurut aku kan sekarang emang era digital itu banyak yang pakai sosmed gitu kan.
0: Betul.
1: Apalagi anak-anak sekarang mesti milihnya itu kayak literasi di HP.
0: Iya betul.
1: Daripada di buku, karena mungkin mereka mikirnya ngebosenin gitu kalau di buku. Jadi itu mungkin kita bisa kayak membuat video positif tentang ambalan, intinya yang positif gitu. Atau mungkin kita bisa buat web sendiri yang isinya ngajakin mereka buat beraktivitas yang positif. Tentunya dengan mengikuti organisasi gitu, dengan ya gitu.
0: Oke, pokoknya ikutan kegiatan yang positif gitu ya. Oke, kalau Kak Vindia ada gak hal yang menurut kamu bisa dilakukan ya di era digital ini biar kita tetap bisa berdampak positif ke sekitar kita?
3: Kalau menurut aku sih ya Kak, kita tuh membagikan materi-materi pramuka ke sosial media. Gitu sih Kak.
0: Oke, jadi kayak materi-materi pramuka, poin-poinnya, kita bisa mulai share ke media sosial gitu ya.
3: Iya, betul. Oke.
0: Kak Bella mau menambahkan?
2: Boleh. Jadi generasi yang berdampak di era digital itu, kita harus bisa memanfaatkan teknologi secara bijak. Contohnya, satu, menyebarkan informasi yang sesuai gitu, dengan benar, jangan hoax, dan lain-lain. Terus ada membagikan konten yang baik, seperti itu.
0: Oke, jadi emang kita harus memanfaatkan digital dengan sebaik mungkin ya. Ibaratnya cara untuk menyebarluaskan informasi yang baik, apalagi soal kegiatan pramuka ya lewat media sosial bisa gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman ada medsosnya juga gak dari teman-teman, dari ambalan?
1: Ada,
0: boleh dong di-share, itu kan pasti buat nge-share kegiatan baik. Itu biasanya di-share akunnya apa nih, boleh?
1: Instagramnya, Pramusbara.
0: Pramusbara. Nah, berarti soal kegiatan itu juga di-share di sana ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran soal kegiatan pramuka dari teman-teman, bisa cek aja di Instagramnya. Karena media sosial ini jadi salah satu sarana kita untuk nge-share hal-hal baik, termasuk kegiatan positif, yaitu kegiatan di pramuka juga yang bisa teman-teman ikuti pastinya ya. Oke, nanti kita bakal balik lagi. Kita bakal masuk segmen 3 nantinya. Jadi buat kamu terus aja merapat di sini ya. Kita masih ada di Sore Ceria Bersama Pramuka.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Ternyata banyak banget ya tahun berdua hal-hal baik yang bisa kita berikan ke sekitar kita sebagai bentuk dampak positif dari kegiatan Pramuka. Seperti yang teman-teman udah share tadi ya, tentang kegiatan mereka berkegiatan, bahkan prestasi-prestasinya juga cukup banyak ya tahun berdua. Nah, ini selain ngomongin soal prestasi, ini kan tadi teman-teman udah sharing ya kalau ikut Pramuka tuh udah cukup lama juga. Boleh dong di spill satu kegiatan yang paling berkesan nih yang pernah teman-teman ikut selama berpramuka. Mungkin dari Kak Vindia dulu boleh.
1: Kalau dari aku sendiri ya Kak, pengalaman paling berkesan selama aku ikut pramuka, itu tuh ada Pramuka Garuda.
0: Oke.
1: Itu paling berkesan karena Pramuka Garuda itu tuh bukan suatu hal yang instan. Karena banyak banget syarat yang harus dilaluin gitu Kak.
0: Jadi prosesnya panjang ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Kalau Kak Bella, apa sih yang paling berkesan dalam berpramuka?
2: Oke, yang paling berkesan aku sama seperti Vidya ya tadi
0: Pramuka Garuda
2: yang di tahun 2023 itu Pramuka Garuda Penggalang. Nah, yang paling berkesan itu kita menyiapkan semuanya dari berkas-berkas sampai kita seleksi tingkat keluaran. Jadi enggak begitu mudah kita langsung pelantikan begitu. Ada setiap prosesnya.
0: Prosesnya cukup panjang banget ya. Oke. Kalau kayak Yasmin,
3: kalau dari aku sendiri, jujur kegiatan pramuka ini yang selama ini aku jalanin itu paling berkesan di pembantaran pas aku kelas 10.
0: Itu berkesannya kenapa tuh?
3: Karena aku tuh suka tantangan gitu loh Kak. Nah, pas bantaran itu emang paling menantang gitu loh.
0: Jadi emang suka tantangan ya kan? Oke. Dan ini kalau misalnya teman-teman kan cukup aktif berkegiatan pramuka ya, dan kegiatannya cukup banyak juga, ada latihan, ada pokoknya macam-macam lah kegiatannya. Ada nggak sih tantangan yang teman-teman rasakan ya selama berkegiatan pramuka yang dirasakan banget nih, misalnya itu bagi waktu lah atau kesulitan dalam memecahkan masalah lah atau seperti apa? Ada nggak sih tantangan-tantangan seperti itu yang teman-teman rasakan? Kak Bella seperti apa?
2: Kayak so far selama ini belum ada tantangan yang paling menantang gitu Kak. Cuman saya kurang membagi waktu, tuh juga orang tua takut gitu loh kalau saya pulang terlalu malam ataupun terlalu sore gitu ya. Karena pramuka mesti ada rapat dan pelatihan latihan-latihan gitu. Jadi orang tua selalu menanyakan kamu di mana dan kapan pulangnya begitu. Paling yang paling menantang dan kayak harus dipikirin lagi membagi waktu.
0: Soal pembagian waktu ya. Terus gimana kamu cara menghadapi itu?
2: Menghadapinya, pertama kita konfirmasi dulu ke orang tua kalau saya ada kegiatan ini, pulang jam ini, jadi orang tua itu tidak khawatir begitu Kak.
0: Oke, yang penting mah kabar ya, ngabarin. Kalau Kak Vindia?
1: Kalau aku sejauh ini sih belum ada Kak, karena aku belum banyak begitu ikut kegiatan gitu.
0: Oke, jadi so far masih lancar-lancar aja ya. Oke, kalau Kak Yasmin seperti apa, ada tantangan gak?
3: Mungkin dari aku 11-12 ya sama Bella. Karena aku emang susah bagi waktu juga. Kadang tuh emang tabrakan gitu waktunya.
0: Sempat bentrok-bentrok ya. Itu gimana kamu menyikapinya?
3: Biasanya itu setengah-setengah.
0: Jadi dibagi waktunya ya. Jadi dibikin skala prioritas ya. Dan juga yang penting ngabarin orang tua karena itu penting juga ya. Apalagi emang dalam berkegiatan tuh pasti ada entah tadi ya bentrok waktu atau juga rapat sampai pulangnya sore. Nah, ini harus dikomunikasikan ke orang rumah, terus juga bagi waktu dan juga bikin skala prioritas juga pastinya ya. Nah ini gak kerasa kita udah ngobrol dari tadi ya, ini waktu udah mau habis ternyata ya. Haduh. Mungkin nih pesan-pesan buat teman-teman ini kan, teman-teman ada yang mau purna ini ya, apa pengurusan ya, purna dewan ya, ada yang mau jadi dewan juga rencana ya kan. Boleh dong pesan-pesan buat teman-teman, mungkin adik-adik, teman-teman pramuka di luar sana ataupun dari Pangkalan boleh. Dari Kak Yasmin dulu boleh.
3: Pesan kesan buat adik-adik nanti yang mau menjabat. Pastinya kalian harus tanggung jawab sama nanti jabatan kalian yang kalian emban. Terus juga anggotanya dipertahankan, terus silaturahminya dikuatkan lagi gitu.
0: Kalau dari Kak Bella.
2: Untuk adik-adik pramuka, tetap semangat belajar, berkarya dan berani mencoba hal-hal baru dan positif.
0: Siap. Kalau dari Kak Vindia?
1: Kalau dari aku, pesan buat teman-temanku, saling mendukung terus ya. Dan jangan takut buat mencoba banyak hal.
0: Oke. Kuncinya tuh jangan takut mencoba hal baru ya. Dan tetap kompak ya. Oke. Benar-benar. Dan teman-teman bisa cek kegiatan mereka di media sosial. Tadi sempat di spill juga kalau kegiatan mereka tuh di-share di Instagram juga ya. Dan juga pasti akan ada banyak kegiatan-kegiatan seru di sana. Terakhir deh kata-kata hari ini. Kayaknya udah nyiapin deh kata-kata hari ini. Udah kan? Aduh. Udah kan?
3: Belum.
0: Oh, dari Kak Yasmin aja deh kata-kata hari ini. Boleh, silahkan.
3: Oke, intinya jangan menyerah.
0: Oke, intinya jangan menyerah. Kalau Kak Vindia, ada nggak?
1: Nggak ada sih, Kak.
0: Oke, berarti kata-katanya nggak ada nih?
1: Iya, nggak ada.
0: Kak Bella mau nambahin nggak terakhir?
2: Semangat berkarya, salam pramuka.
0: Oke, siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Yasmin, Kak Vindia, Kak Bella udah sharing di sini. Semoga segala acara atau kegiatan pramuka yang akan datang itu dilancarkan ya. Dan semoga ada kesempatan lain buat sharing bareng sama kita-kita lagi di sini. Yang pastinya kita bakal terus ada ya tahun Pro 2 untuk sore ceria bersama pramuka itu setiap hari Seninnya, jadi kamu bisa terus ikuti juga. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga lancar-lancar. Sekarang saatnya kita pamit dulu, dan yang pasti buat kamu tahun Pro 2 bisa terus enjoy rapat di sini. Buat kamu yang baru aja nonton, tenang, kamu bisa nonton ulang di YouTube RRI Purwokerto ya. Sekarang kita pamit undur diri, see you and bye bye.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Pro2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Nomor 2, sekarang nanti kita cari tahu ya situasi dan kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan kita akan dengarkan langsung dari ATCS Room. Dan kita sudah terhubung dengan Kak Faris. Halo, selamat sore Kak Faris.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke, kira-kira sore ini situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto seperti apa Kak? Silakan.
1: Baik, selamat sore pendengar teman Pro 2 dan... Saat ini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami yaitu di Simpang Patriot pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan juga kita melihat lagi yaitu di Simpang Kebon Dalem. Di Simpang Kebon Dalem pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan juga melihat lagi yaitu di Simpang Alun-Alun pada sore hari ini terlihat kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan. Kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan juga mobil pribadi. Arus lalu lintas dari arah timur menuju arah barat terpantau ramai lancar dan tidak terlihat kemacetan maupun antrian pada sore hari ini. Dan kita melihat lagi yaitu dari Bundaran Tugu Gada Rujak Polo, tepatnya di underpass Kota Purwokerto dari arah barat yang akan masuk ke Simpang Museum BRI terpantau mengalami kemacetan maupun antrian pada sore hari. Namun tidak perlu khawatir karena kami terus memantaunya dan mengaturnya supaya tidak terjadi antrian pada sore hari ini. Dan kita melihat lagi yaitu di Simpang dan tepatnya di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan satu lagi yaitu di Simpang Haji Barang pada sore hari ini juga terpantau lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Kami himbau pada seluruh pendengar teman Pro 2 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Faris untuk informasi dan lapor lintas pada sore hari ini dan selamat beraktivitas kembali.
1: Siap.
0: Oke, dan tentunya teman Pro 2 kamu sih bisa simak dan ikuti untuk info lintas setiap hari di jam 7 pagi dan jam 5 sore. Tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Poets Society, karya Edha Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Edha Kleinboom dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: hanya kaulah arti rumah.
1: Siapa nih yang sore-sore pengen tetap happy? Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

Justin Bieber ini bakal bergabung ya di deretan bintang yang bakal meriahkan pertunjukan final halftime show untuk Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium Amerika ya. Dan tentunya barengan sama Madonna, Shakira. BTS juga bakal menunjukkan kemampuan mereka, kemampuan gak tuh, penampilan mereka maksudnya ya. Pertunjukan ini bakal berdurasi 11 menit yang berlangsung di tanggal 19 Juli waktu setempat ya, tahun 2022 di final Piala Dunia 2026. Jadi sejumlah musisi lain juga bakal tampil, diantaranya ada Burna Boy, Gustavo, ya pokoknya banyak lah yang bakal memeriahkan nih ya. Collab juga bersama Coldplay. Widih. Ini tuh pertama kali ya halftime show yang tentunya ini mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menggalang dana sebesar 100 juta dolar Amerika ya untuk membantu pendidikan anak-anak di seluruh dunia. Dan Bieber juga ngerasa happy banget, bersyukur banget bisa menjadi bagian dari halftime show Piala Dunia FIFA ini ya. Dan dia juga mengapresiasi inisiatif penggalangan dana untuk anak-anak di seluruh dunia. Wih, keren.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Kali ini aku ada updatean dari salah satu film. Film baru dari Stephen Chow ya, Kung Fu Soccer. Kabarnya bakal tayang loh di Indonesia. Jadi film ini nantinya bakal tayang di 12 Agustus lebih tepatnya. Itu jadi project pertamanya dalam 7 tahun terakhir ya. Wih, cukup lama juga ya. Nah, film ini dijanjikan akan berisi adrenalin, komedi juga khasnya Stephen Chow ya. Dan juga berbagai jurus yang di luar Nurul ya, Tondra 2. Wih, ini pasti bakal seru banget ya. Ini tuh produksi barengan sama Hong Kong dan juga China. Jadi Kung Fu Soccer ini disebut-sebut sebagai penerus spiritual dari film komedi hitnya Chow ya, Shaolin Soccer, yang rilis di 2001. Wah, ini Kung Fu Soccer ini lebih menceritakan tentang kapten penyerang bintang dan juga mentor tim sepak bola wanita yang pastinya menggodok nih para pemainnya biar makin unggul, karena sebelumnya tuh kurang diunggulkan gitu loh tahun kedua. Ini pasti bakal lucu ya, karena ada unsur komedinya khas Stephen Chow yang yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget gitu ya. Jadi kita tunggu aja nanti di Agustus bakal tayang di bioskop di Indonesia pastinya.

diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu sholat, seorang malaikat diutus untuk menyeru. Wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri, lalu bersuci dan melaksanakan sholat zuhur. Sehingga dosa-dosa antara subuh dengan zuhur diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu, mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan, dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tobroni.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Inilah peringatan Allah kepada seluruh makhluknya, tak terkecuali manusia. Mengingat mati adalah sarana yang paling cerdas bagi seorang insan untuk ia bisa memperhitungkan tentang segala amal-amal perbuatan yang telah dilakukan. Kalkulasinya bukan matematika logika. Daftarnya bukan statistik angka-angka. Tetapi kematian menjadi penting untuk diingat oleh seorang hamba agar dalam menjalani kehidupan dunia, ia menjadikan dirinya hanyalah sebagai seorang pengembara. Ia tidak duduk dan tidak mampir kecuali sebatas untuk minum seteguk air belaka, dan setelah itu ia harus melanjutkan perjalanannya. Maka seorang hamba yang senantiasa ingat akan kematian, ia tidak akan pernah menyia-nyiakan produktivitas amalnya. Jika datang sore hari, ia tak akan pernah menunggu pagi hari. Jika datang pagi hari, ia pun tak akan pernah menunggu datangnya sore hari. Kesempatannya adalah sekarang, detik ini juga, di tempat ini juga. Ia tahu bahwa waktunya sangat terbatas di dunia ini. Ia harus mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya dan tidak ada kata nanti. Ia harus segera bergerak dan tidak ada kata menunggu. Jika ia menunggu, maka ia akan ditinggalkan oleh waktu. Jika ia diam tak bergerak, kematian pun pasti akan segera datang menghampirinya jika waktunya sudah tiba. Lantas, apa yang akan dibanggakannya? Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gocek terus, jempolin, kasih
2: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Selamat menaikkan ibadah salat maghrib tahun pro 2 untuk kamu di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Dan juga karena maghrib ini waktunya terbatas, jadi jangan ditunda-tunda, apalagi di skip ya. Buruan deh merapat atau mampir ke masjid ataupun restoran terdekat, apalagi kalau kamu lagi di perjalanan ya tahun pro 2. Baru deh habis itu bisa lanjutkan lagi pastinya ya.

312222. Prodo FM. X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwakarta.

Ada yang menarik nomor 2 di gelaran Piala Dunia 2026 ini. Jadi kemarin hari Sabtu di babak perempat final ya. Ini kan Inggris melawan Norwegia. Inggris itu menang 2-1 ya tahun nomor 2. Nah, ini yang menarik ya. Lagu hitsnya Oasis yang Wonderwall ini mengalami lonjakan streaming ya setelah menjadi anthem gak resminya dari timnas Inggris di Piala Dunia 2026 ini. Jadi dari data, lagu ini kan dirilis tahun 1995 ya. Ini tuh mencatat peningkatan jumlah pendengar sebanyak 51%. Jadi naiknya banyak banget deh ya. Setelah kemenangan dramatis Inggris atas Norwegia di perempat final tahun 2002. Wow, gokil ya. Lagu lama tuh bisa naik lagi. Jadi lonjakan ini tuh tinggi banget ya dibandingkan dengan jam yang sama pada hari sebelumnya. Jadi lagu ciptaan Noel Gallagher ini juga menempati peringkat ketiga dalam tangga lagu harian di Spotify Inggris ya, dengan 371.000 sekian streaming di 24 jam terakhir. Gokil. Emang ya, lagu itu emang lagunya enak banget sih. Dan nabi kabar ini pun ini dari Liam pun mengatakan kesiapannya buat tampil langsung kalau Inggris tuh berhasil mencapai final ya. Widih, ini jadi janji ya. Gokil nih kalau Inggris beneran sampai final nih, bakal dinyanyiin live gak sih? Oke, tapi keren ya lagu-lagunya mereka emang sekeren itu. Dan Wonderwall lagunya Oasis ini juga emang seenak itu. Dan ya, euforianya luar biasa banget ini berarti ya penontonnya ya tahun 2002. Selamat

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Gimana Senin kamu so far tahun baru 2? Ini kan hari pertama day 1 MPLS, hari pertama masuk kerja setelah libur weekend. Ya gak pertama-tama banget sih sebenarnya ya. Tapi aku lihat tuh banyak yang share review di media sosial ya, day 1 MPLS ya. Aduh, lucu-lucu banget lagi. Apalagi buat orang tua yang ini akhirnya banyak tuh caption yang bilang akhirnya di stage ini juga ya, nganterin anak. Wah, Masya Allah, tabarakallah ya. Luar biasa, pasti happy banget, bangga banget karena udah melewati banyak proses bertumbuh yang luar biasa banget melihat anak gitu ya. Akhirnya sekarang MPLS hari pertama tuh rasanya campur aduk mungkin ya. Aku sih belum ngerasain di tahap itu. When ya. Semoga someday ya tahun baru 2 buat kamu pun yang hari ini masuk hari pertama, gak cuma hari pertama di tempat baru mungkin, ada juga yang hari pertama sebagai guru, wah pasti lagi MPLS-an juga ya, pasti seru banget. Atau juga yang hari pertama masuk kerja, it's okay, gak apa-apa. Semoga hari ini menjadi berkah ya buat kamu teman pro 2 dan kamu siap buat melangkah di hari-hari selanjutnya. Nah, ini kan jam-jam cukup santai ya, jadi nikmatilah waktu santai kamu, jangan lupa sambil makan malam, sambil mungkin mempersiapkan kan buat besok juga. Just reminder, nanti aku jam 7 live TikToknya ya, yang udah nunggu-nunggu sabar, nanti bakal ada kandahan deh, alias kandahan yang TikTok alias katok ya. Ya kita ngobrol-ngobrol aja lah nanti ya bareng sama kakak dosen juga nantinya, jadi bakal seru banget. Jangan lupa di follow dulu di @rri_pradua_pwt.

0: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
2: Bebrayan, bunga,

Kali ini aku ada updatean dari salah satu musisi Indo di bawah naungan Eddie Ed Rising. He's Rich Brian. Nah, baru aja ngerilis sebuah single Emotional, judulnya Tear. Jadi ngebahas tentang penyesalan sama cinta yang belum selesai. Waduh, dalam banget nih tahun berdua. Jadi rapper sekaligus penyanyi asal Indonesia ini resmi ngerilis single ini tuh kemarin tanggal 10 Juli ya. Ini bisa dibilang menandai karya terbarunya setelah ngerilis album Where Is My Heart di Agustus tahun kemarin, tahun berdua. Jadi ini juga sekaligus ngeliatin sisi lain, sisi yang lebih emosional lewat melodi yang lebih lembut, tapi liriknya tuh sangat personal sebenarnya ya, tahun berdua. Waduh. Jadi lagu yang ditulis langsung oleh Rich Brian ini yang mengangkat kisah sebuah relationship yang udah selesai, udah berakhir, tapi tuh masih ada rasa cinta dan penyesalan gitu. Lewat lirik-liriknya tuh digambarkan seperti itu ya, teman berdua. Wah, dalam banget ya. Nah, dibandingin sama karya-karya hip hop yang lebih eksplosif dari awal karirnya ya, Tear ini tuh ngasih pendekatan yang berbeda karena lebih intimate sama reflektif juga ya kan, dan emang lebih emosional gitu loh. Jadi lirik-liriknya itu memperlihatkan kayak sisi rapuh dari seorang yang masih berusaha buat menerima kenyataan kalau semuanya itu ternyata pengennya sih kembali lagi kayak semula, tapi itu udah gak bisa karena hubungannya udah selesai, tahun berdua. Waduh, ada kayak yang relate sama lagu ini?

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Hampir jam 7 malam tahun berdua, so sore ceriannya harus udah handle loh. Thank you banget buat kamu yang udah gabung merapat pokoknya seharian ini. Wah pasti happy ya bawaannya, harusnya iya dong. Dan abis ini kita bakal ke Perdua Jakarta juga karena bakal ada music love chat. Nanti bakal ada Tiffany Kenanga ngobrol-ngobrol di MLC sampai jam 8. Nanti jaga malamnya lanjut sama kakak Dodi kalau gak salah nih ya. Terus juga aku juga bakal live di TikTok ya, nanti bakal ngebahas yang seru ya. Jangan lupa di follow juga ya di Atari Perdua PWT. Sekarang pamit dulu dari Sore Ceria, ketemu lagi besok siang nemenin kamu, request-requestnya sama aku besok ya. Dan semoga sehat selalu juga tahun Perdua, dilancarkan semua segala urusannya ya. Aku Elsa pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: seger banget. Panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Hai, hai, howdy. Ini memperdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo, what's up? Ada kita berdua lagi. Nemenin lo di awal minggu ini tentunya.
1: Gokil.
0: Di hari Senin. Mm-mm. Yang tentunya pasti adalah hari yang kamu tunggu kan.
1: Alias kamu semangat sekali masih kerja hari ini kan.
0: Masa sih?
1: Parah.
0: Kata siapa?
1: Kata para pemberi kerja.
0: Aduh, benar sekali
1: ya. Di hari ini Adit ya,
0: yes.
1: Kita seperti biasa teman berdua tidak akan berdua doang.
0: Betul.
1: Tapi kita akan kedatangan satu perempuan nih yang untuk kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Kata siapa?
1: Kata dia.
0: Oh kata dia, oh iya benar sih, benar.
1: Jadi buat kamu nih yang mau nanya dan juga penasaran kira-kira apa single terbaru yang akan kita bahas malam berdua.
0: Kata siapa?
1: Aduh.
0: Oh enggak gitu ya. Gitu ya.
1: Tapi bener itu.
0: Kata siapa?
1: Itu. Jadi judulnya adalah kata siapa. Emang agak susah ya.
0: Iya udah.
1: Nanti bener. Kita akan tanya kenapa dia kayak gitu.
0: Kata siapa?
1: Kata Tiffany Kenangan.
0: Ya iya, karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tiffany Kenangan. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan juga di malam hari ini.
1: Betul.
0: Boleh banget tentunya langsung drop aja pertanyaan kamu.
1: Yes.
0: Di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta langsung.
1: Betul ya. Banget, dan karena hari ini Elan sama Edit berarti akan garansi kocak parah. Aduh. Ya kan Edit ya, katanya kata Edit akan
0: kata
1: menjadi.
0: Kata siapa?
1: Dan kemana-mana teman Pro 2 masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Bareng sama Elan dan Edit di malam hari ini, teman berdua. Sesuai janji kita tadi nih, kita tidak mungkin cuma berdua, Edit ya.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany Kenanga nih, kebetulan.
1: Ada Tiffany Kenanga ya, berdua nih.
2: Supaya dia dari tadi misalnya gini, aku lagi opening terus kayak kata siapa. Udah 3 kali keluar.
3: Foreshadowing-nya keren.
2: Iya, suka.
1: Bener kan?
2: Iya,
1: elah. Penyiar, bro.
2: Malam hari ini kita kedatangan Tiffany Kenanga yang sudah merilis single terbaru.
1: Betul sekali. Gimana rasanya akhirnya bisa rilis nih, berarti... kemarin ya? Baru tanggal 10 ya?
3: 10, baru tanggal 10 ini.
1: Kemarin ya?
3: Jadi baru berapa sih? 3-4 hari ya?
1: Iya,
3: 3-4 hari. Rasanya senang, terus ini juga project yang memang udah aku kerjakan 3 bulan belakangan. Jadi senang lah bisa didengerin sama orang-orang gitu.
2: Okay. Jadi ini singlenya berjudul Kata Siapa?
3: Iya.
2: Ini harus kita tanya nih, karena dia dari tadi cukup mengganggu ya.
3: Annoying ya?
2: Iya, lumayan annoying nih. Tapi kalau dari Kak Tiffany, kenapa judulnya adalah Kata Siapa?
3: Jadi sebenarnya lagu ini kan diciptain sama namanya Kak Egan gitu. Jadi ENR-nya, terus habis itu juga Kak Egan-nya juga kita melakukan workshop. Dan apa namanya, aku sebelumnya udah pernah ketemu juga sama Kak Egan dari tahun lalu di project aku sebelumnya. Udah sempat ngobrol-ngobrol, terus habis itu Kak Egan juga ternyata bikin lagu. Dan kebetulan sebenarnya kalau lagu ini itu relatable aja sih Kak temanya gitu. Jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan abis putus sama seseorang tuh kayaknya lo gak bisa deh tanpa dia. Kayak gue gak bayangin deh lo tuh tanpa si orang ini gitu. Padahal ya kata siapa kita gak bisa tanpa dia gitu. Begitu sinopsisnya tuh gitu.
2: POV-nya dari situ.
1: Bener.
2: Itu kata siapa? Dari tadi dia kayak gitu tuh.
1: Karena kayaknya tadi ya.
2: Iya, kata kayaknya. Bener.
3: Baru 2 menit udah berapa kata siapa?
2: Iya.
1: tapi berarti pertama kali bisa dikasih lagu ini kan berarti karena udah kenal sama Kak Egan. Berarti emang Kak Egan langsung ke Tiffany atau gimana nih buat lagu ini?
3: Jadi ada ENR luar biasa namanya Oza Ganta.
1: Itu gokil banget sih.
2: Itu badminton yang jago dong.
3: Yang mungkin lagu ini juga relate kali ya sama beliau gitu. Jadi mungkin ada sesi curhat-curhatan gitu. Dan awalnya ternyata di momen itu tuh banyak yang sedang mengalami patah hati gitu. Dan akhirnya dia dengan percaya diri juga ngomong kalau misalkan ya kayak gue bisa deh tanpa dia, kayak bisa deh nanti gue menemukan yang lebih indah gitu.
1: Seorang Yoza Ganta.
3: Cuman ini aku gak bilang Kak Yozanya ada ya, cuma maksudnya
2: seorang Yoza Ganta.
3: Secara umum, secara general.
2: Kaget.
3: Karena mungkin setelah itu Kak Egan denger kayak ini kayaknya okay deh. Mungkin ada yang apa secara berulang-ulang tuh ngomong kayak kata siapa gue gak bisa, kata siapa gue gak bisa gini-gini. Dan akhirnya jadilah sebuah line ikonik kata siapa ku tak bisa tanpamu gitu.
1: Itu aduh, kok gitu?
2: Gak maksudnya kata personal siapa? Dia pengen membuktikan gitu. Bisa banget karakternya.
1: Bener, gitu. Gak
3: tapi
1: salah.
3: Tapi bukan Kak, ada yang lain.
2: Ada.
3: Banyak.
2: Oke. Jadi sebenarnya itu terinspirasi dari pengen membuktikan itu tadi ya?
3: Yes, betul.
2: Gue bisa kok tanpa lo gitu.
1: Tapi kan maksudnya kadang ya orang-orang yang kayak terjebak ya dalam tanda kutip sama seseorang ini agak susah nih buat lepasin ya kan, buat lepas dari apa lingkaran setan itu susah tuh biasanya tuh. Itu gimana tuh caranya tuh?
3: Itu saya juga nggak tahu ya kan tutorialnya bagaimana. Cuman sebenarnya lagu ini juga ditujukan buat manifestasi juga sih. Jadi kan di akhir refnya ada ternyata aku temukan yang lebih indah. Gitu. Jadi bagi orang yang udah nemuin itu adalah suatu hal yang relatable bagi mereka. Tapi yang belum itu juga bisa jadi manifestasi atau afirmasi buat mereka. Gitu. Karena sebenarnya kan untuk bisa lepas dari suatu hubungan yang toksik, katanya sih biar cepet harus nemuin yang baru. Kalau aku menurut aku ya sebenarnya menemukan yang baru ini bisa kan bisa juga kegiatan baru, hobi baru.
1: Bener.
3: Gitu. Jadi mungkin apapun yang ditemukan yang katanya lebih indah tuh bisa dalam berbagai bentuk aja sih kak. Gitu. Cuman kalau yang dengerin lagu aku sih mungkin mikirnya ya kalau bisa yang baru.
2: Jadi gitu deh cara keluar dari lingkaran tong setan itu ya barusan.
1: Cheat code-nya.
2: Cheat code-nya harus ada orang baru.
1: Benar.
2: Iya iya. Menarik. Tapi ini merupakan pengalaman pribadi Kak Tiffany atau

0: Kebahagiaan itu ya harus dari diri sendiri.
1: Harus
0: ya,
1: dari kan? Diri sendiri.
0: Betul, gitu. Jangan bergantung sama orang lain, bro.
1: Harus, ya, harus kan? Banget.
0: Gitu. Bener.
1: Tapi kalau dari lagu kata siapa nih? Sebenarnya waktu itu Kak Tiffany udah coba belum kayak ini di tes denger dulu deh ke orang-orang yang terdekat atau ternyata orang-orang terdekat ini nggak sengaja relate nih?
2: Oh, pastinya iya sih, terutama orang tua ya, orang tua, terus habis itu juga ke teman-teman aku yang memang mungkin masih seumuran kan, karena memang tujuannya ke ya yang seumuran aku atau mungkin yang baru merasakan patah hati gitu, dan akhirnya mereka langsung suka banget lagunya, dan kebetulan untuk demo lagunya itu laki-laki yang nyanyi.
0: Oh iya. Gitu.
2: Aku juga bilang.
1: Oza ya.
2: Tiba-tiba
1: enarnya.
0: Iya juga sih.
2: Dan akhirnya orang-orang langsung suka sama lagunya dan mostly orang bilang refnya gue langsung nangkep loh katanya gitu. Jadi emang dari liriknya catchy, terus melodinya juga catchy, dan ini yang membuat aku sangat yakin sama lagunya, atau at least aku yakin bakal relatable gitu ya. Dan akhirnya waktu itu Kak Oza juga bilang coba deh dek nyanyiin lagunya, abis itu nanti kita kirim coba ke produsernya.
0: Oke.
2: Dan akhirnya produser juga kebayang, dan akhirnya juga ada beberapa adjustment yang dilakukan, tapi ya cocok gitu.
0: Oke.
1: Penasaran sih, gue jadi penasaran ya.
0: Jadi kita langsung dengerin dulu aja. Ini dia Tiffany Kenangan dengan single terbarunya Kata Siapa.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bareng sama Tiffany Kenangan.
1: Tadi kita udah dengerin ya kata siapa nih.
2: Kata siapa?
1: Ini berarti jadi single keberapa berarti ya? Belasan ya?
3: Iya belasan.
1: Belasan ya?
3: Belasan, hampir belasan.
1: Hampir belasan ya? Oke. Wow. Kata siapa ini cocok mungkin buat lo semua yang pingin ngebuktiin kalau lo gak sama dia tuh bisa bahagia. Iya kan?
2: Biar lo juga tahu bahwa eksistensi lo tuh juga penting untuk diri lo sendiri.
1: Bener.
2: Gitu.
3: That's true.
1: Bener. Tapi kalau ngomongin soal produksinya nih di lagu ini tergolongnya cepat, lama, atau sedang-sedang saja? Yang sedang-sedang.
3: Kayak ini, kayak nasar ya. Tiba-tiba
2: tinggal manjat-manjat loh. Yang naik-naik atas loh.
3: Termasuk kan cepet sih. Karena workshop itu kehitungnya kayak dua kali. Sekali dua kali.
1: Wow.
3: Terus ketemu sama produser, Kak Peter Laudeng namanya. Kak Laudeng ini bikin lagu, produce lagu Mau Tak Maunya Sakib sama Sempurnanya. Aku seru banget lagu-lagunya gitu. Jadi
1: gokil sih.
3: Kayaknya enaknya kayak ngeliat juga ini kayak cocok deh bikin musik-musik yang fun dan musik-musik tengil kan. NPD gitu ya.
1: Bener sih.
3: Akhirnya Kak Laudengnya dari Kak Egennya juga semuanya terbuka banget untuk diskusi lagunya mau dibawa ke arah yang mana gitu. Jadi kayaknya kalau revisi maksimal sekali aja deh.
1: Wow.
3: Jadi emang bener-bener gak ada dari mixing masteringnya, semuanya udah sejalan semua karena udah diomongin di awal pengennya soundnya seperti apa. Jadinya gampang prosesnya. Jadi sebenarnya prosesnya itu April terus rilis selesai Juni. Jadi cepet sih. Itu termasuk udah mundur-mundur dikit karena ada kerjaan masing-masing. Gitu. Jadi sebenarnya cepet.
1: Benar.
2: Kalau misalkan di lagu ini sebenarnya ada ini enggak yang waktu itu jadi memorable banget kayak produksinya seru nih, atau ada momen yang kayak ini waktu lagu ini kayak gini nih.
3: Oh, selain workshop, pas recording itu aku di direct vokalnya sama Kak Kamga.
1: Wey, Kamga.
3: Seru banget. Dan lagunya tuh jadi lebih groovy, asik. Terus backingnya pun aku juga suka banget ngisi-ngisinya gitu. Jadi Kak Kamga tuh ini pengalaman pertama aku juga kerja sama beliau. Jadi seru banget dan aku juga fansnya juga kan.
1: Bener,
3: dari kita SD belum tahu apa itu patah hati. Kita udah patah hati dulu.
2: Udah karyanya Kamga.
3: Maafkanlah. Jadi kita udah seneng banget dan akhirnya lagu ini bisa menjadi secara vokal arahnya tuh udah jelas banget karena Kak Kamga juga. Jadi itu menarik sih dan overall pengalaman recording dan produksinya tuh seru banget.
1: Benar-benar.
3: Itu untuk project ini kayak enggak ada beban gitu.
1: Seru. Berapa sih rate Kamga tuh jadi vokal director?
3: Nanti
2: enggak usah. Enggak usah.
1: Pengen tahu aja. Kayak semua lagu ada Kamga gitu.
2: Kamga komen dong di bawah. Tolong rate berapa? Iya. Tapi emang Kamga produktif banget sih di tahun ini. Parah, banyak banget artis yang kita interview dan mostly dari Kamga juga. Pasti ke-mention nama Kamga.
3: Betul.
1: Gitu.
2: Tapi kalau dari Kak Tiffany, apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
1: Ada yang nanya soal ini.
2: Ada yang nanya di WhatsApp nih.
1: Fitro di Padang nih.
2: Oh.
1: Karena apakah benar Kak Tiffany orang Padang?
2: Iya.
3: Berharapnya iya, tapi bukan.
1: Oh, bukan ya.
3: Biar terus, kayak gak shady gitu ya. Aku orang Palembang, Sumatera juga sih. Bapakku Palembang, ibu aku Jawa, Chinese.
1: Oh.
3: Gitu. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan.
2: Soalnya dia juga nanya nih, kalau orang Padang apakah ada bikin karya lagu Minang?
1: Aduh.
2: Kenapa?
1: Gak ada.
2: Bukan orang Padang kebetulan.
3: Kayak keluarga saya keluarga besar. Bapak saya kayak kaget. Kenapa tiba-tiba pakai bahasa Padang?
2: Mungkin keluarga juga kaget. Tiffany orang Padang.
3: Kok kayak kita bukan keluarga ya?
2: Kayaknya bukan ada darah Padang.
3: Cuman kebetulan ipar aku tuh orang Padang. Mungkin tahu kali ipar aku ya. Padang dan aku pengen banget karena kakak aku setiap mudik kan kesana dan katanya sangat sangat indah alamnya, makanannya enak-enak pasti gitu. Jadi pengen aja sih kesana.
2: Nasinya tahu enak di sana.
3: Iya.
1: Nasi Padang.
2: Iya.
3: nasi aja kan, kalau di Padang nggak usah pakai nasi Padang.
2: Nasinya.
3: Nasi aja.
2: Nasinya. Makan nasi. Ini berdasarkan pengalaman gue.
1: Oh iya, bener.
2: Makan nasi.
1: Kata siapa?
2: Kata Tiffany Kenanga barusan.
3: Makasih tapi Fitro, sayangnya kita tidak sekampung.
2: Iya.
3: Belum. Sama-sama Sumatera.
2: Belum. Mungkin nanti karya Padangnya ditunda dulu ya. Karya Minangnya ditunda dulu.
1: Nonton di TikTok dulu ya sekarang ya.
2: Apakah ada muka-muka Padangnya, makanya kamu kira orang Padang atau gimana nih?
3: Iya, aku suka dikira orang Padang atau Sunda.
1: Okay.
3: Iya.
1: Yeah. Enggak ya? Enggak sih. Kayak orang orang lah.
3: Belum ada ya tadi enggak? Jawabannya belum nemu. Nanti
1: belum nemu.
3: Kita call back lagi.
2: Sabar ya, sabar.
3: Sabar.
2: Sabar. Belum nemu, belum nemu. Oke.
1: Wow, oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Tiffany Kenanga.
2: Betul.
1: Jadi pastiin buat kamu tetap station terus di MLC Music
2: Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yo, masih di MLC
2: Music Live Chat. Masih barengan sama Tiffany Kenangan.
1: Alright, ini berarti kalau lagu Kata Siapa ini menjadi sebuah warna. Kalau menurut Tiffany Kenangan, menjadi warna apa ini?
3: Warna,
1: karena ada tengil-tengilnya ya kan.
3: Sebenarnya bisa warna merah,
1: okay.
3: Tapi juga bisa kayak warna sedikit biru-biru keunguan gitu loh kak.
1: Oke.
3: Okay. Kalau
1: memar
3: merahnya,
1: tuh memar.
3: Jadi kalau memar kan mau sembuh kan kayak gitu kan.
1: Iya benar-benar.
3: Memar
1: bener.
3: Mau sembuh tuh warnanya kayak agak ungu-ungu lavender. Gitu ya.
2: Kayaknya nggak lavender juga deh. Kayaknya nggak lavender ya.
1: Wangi nih.
3: Tiba-tiba lavender tuh ungu kebiruan.
1: Iya iya benar-benar.
3: Nah itu kayak warna memar. Menurut aku Kata Siapa tuh kayak masih sakit sebenarnya, okay. Cuman healing gitu. Jadi menurut aku itu warna yang cocok. Kalau merah
2: pemilu, tinta pemilu. Iya, iya, iya. Terlalu terang ya.
3: Ya suka nempel di casting gitu.
2: Sama di kuku suka hilang tuh.
3: Iya, sama.
2: Iya.
3: Nah itu warna kayak gitu, kalau enggak warna merah. Warna-warna okay. Berani gitu.
1: Oh, berarti kayak ya masih ada luka-lukanya, cuman kayak udah proses buat mau kesembuh gitu ya.
3: Betul.
1: Seru.
2: Iya. Kalau misalkan Kak Tiffany pengen bilang nih ke pendengar, kalau sebenarnya Kak Tiffany pengen bilang apa lewat lagu ini?
3: Move on deh gitu. Karena
1: on deh.
3: Maksudnya kan di dunia ini ada, di Indonesia deh ada berapa juta manusia gitu kan.
1: Nah,
3: mungkin masih bisa.
2: Aku coba ini deh, aku coba jadi orang yang batuk. Tapi aku cuma maunya sama dia kak.
3: Ya udah kalau mau tersiksa seumur hidup. Silahkan
1: itu,
3: aja.
2: Itu jawabannya.
3: Ada pilihan bahagia bener, atau tidak.
1: Bener.
3: Dan memang kebanyakan orang tuh melihat potensi sih kak. Melihat potensi. Jadi kayaknya dia potensinya bisa menjadi lebih baik ke depannya. Okay. Cuma kan potensi adalah probabilitas.
1: Betul.
3: Dari dan itu biasanya diambil datanya dari pengalaman. Kalau pengalamannya saja sudah buruk, berarti itu ya 1% lah dia bisa menjadi lebih baik. Jadi menurut aku yang pasti-pasti aja gitu. Dan kalau misalkan aku semenjak beberapa kali, sekali doang, sekali pengalaman.
2: Berapa kali nih?
3: Sekali pengalaman. Aku punya moto buat hidup aku sendiri. Pokoknya kalau aku lebih happy sendiri, aku lebih baik sendiri.
1: Gitu.
3: Karena memang ada beberapa orang kan yang butuh pasangan untuk mungkin nemenin mereka atau apa. Menurut aku sendiri tuh jauh lebih baik kalau misalkan enggak sama orang yang tepat gitu. Jadi lebih baik ya sendiri lebih baik, dan pokoknya kita bisa lah tanpa dia gitu.
1: Betul. Jadi cari kebahagiaan lo.
2: Iya. Cari suara lo. Cari suara lo itu beda.
3: Semua orang bisa move on.
1: Iya yeah, benar.
2: Bisa move on.
1: Benar.
2: Iya. Kalau itu tadi kalau misalkan kata Kak Tiffany, jangan lupa untuk bahagia, dan kalau misalkan lo lebih bahagia sendiri, mendingan kebahagiaan lo cari sendiri.
1: Benar. Coba boleh dong sedikit aja nyanyiin. Mungkin
3: bagian ya,
1: refnya. Aduh.
2: Versinya Uza tapi.
3: Refnya ya?
1: Iya.

0: Gak ada gitu ya.
1: Tadi jadi jomplang.
2: Sorry.
0: Gagal.
1: Berusaha ngangkat lagi.
2: Aura loss tadi ya.
1: Berusahanya begitu, gak apa-apa. Kita hargai effortnya.
0: Oke. Tapi buat tempat Pro 2 yang pengen dengerin full, berarti semua udah ada di DSP ya, lagunya.
2: Ada di DSP.
0: MV-nya?
2: Ada dari videonya juga.
0: Oh, dari video, oke.
2: Di YouTube.
0: Oke. YouTube apa tuh? Cek.
2: Di Tiffany Kenanga, sama kok kayak nama sosmed aku. Semuanya sama Tiffany Kenanga. Dan pastinya bisa dengerin dan request terus di sini, di Pro 2 RRI.
0: Okay.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul. Itu dia. Alright, terima kasih, yes. Tiffany.
2: Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu buat kata siapa,
1: yes,
0: ya.
1: Jangan kapok-kapok main kesini ya.
0: Yes.
2: Tidak, sama-sama.
1: Semoga abis ini ada Oza ya di sini. Kita bisa denger versi Oza.
2: Tamu-tamu gitu ya.
1: Versi Oza, Orza fashion, Orza, gak Oza usah version.
0: Iya, benar-benar. Yeah. Gak usah.
2: Oza Kenanga gitu.
1: Agak aneh.
0: Bener-bener. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh, yes, Indonesia. Sudah seru-seruan di malam hari ini, sampai jam terakhir ini ya. Barengan sama Tiffany Kenanga tentunya.
1: Betul.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu kata siapa di semua DSP. Lirik video juga bisa dicek di YouTube Tiffany Kenanga, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan jangan lupa juga dikepoin Instagramnya Tiffany Kenanga. Alright. Dan abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia, teman Pro 2.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: Tiffany Kenanga.
0: Alright, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih untuk Gema Piala Dunia 2026 kali ini bersama aku Dodi Widian. Ratusan warga Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas ini memadati pusat kuliner Balidul Desa Dawuhan Kulon untuk Minggu pagi dan menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Swiss dalam acara nonton bareng atau nobar. Dan berikut laporan dari Robin Abdurrahman.

0: Ratusan warga Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas memadati pusat kuliner Balidul, Desa Dawan Kulon, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas minggu pagi kemarin untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia antara Argentina melawan Swiss dalam acara nonton bareng atau nobar. Kegiatan yang digelar atas inisiasi anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaroma tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat tetapi juga diharapkan mampu memotivasi generasi muda untuk berpartisipasi di dunia sepak bola sekaligus menggerakkan roda perekonomian warga melalui pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Siti Mukaroma yang akrab disapa Erma mengatakan penyelenggaraan nobar ini memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat. Selain menghadirkan hiburan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana menumbuhkan semangat bagi anak-anak dan remaja agar bercita-cita menjadi pesepak bola profesional hingga mampu tampil di Piala Dunia. Selain itu juga, dengan adanya nobar ini, menggerakkan UMKM yang berjualan di lokasi tersebut yang biasanya berjualan dari siang hingga malam hari, kala itu berjualan dari pagi hingga malam hari.
1: Konsep pengembangan, penguatan ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia hari ini adalah penguatan UMKM. Maka, ketika kita nonton bola gembira, sepak bola dunia yang kita lakukan hari ini, maka kita mengambil posisi strategis di mana untuk ikut meramaikan UMKM yang ada dan kebetulan ada satu desa Dawan Kulon ini mempunyai tempat pujasera dan di situ berkumpulnya para UMKM yang tentunya hari ini menjadi bagian dari penguatan ekonomi.
0: Sebelum acara nobar dimulai, masyarakat juga diajak jalan sehat mengelilingi Desa Dawan Kulon. Berbagai hadiah disediakan bagi para peserta dengan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor listrik. Kemeriahan acara juga diikuti oleh puluhan anak dari sekolah sepak bola Desa Dawan Kulon yang turut menyaksikan pertandingan bersama masyarakat, menciptakan suasana kebersamaan sekaligus memperkuat semangat olahraga di tingkat desa. Robin Abdurrahman melaporkan.
2: Itu dia teman kedua terkait dengan Gema Piala Dunia 2026 dan kalian terus bisa mengikuti setiap harinya di jam 10, 16 dan juga di jam 20 waktu Indonesia Barat.
3: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu ini, bersama aku Dedi Widian ya. Di kesempatan malam ini temani sampai nanti di jam 12. Tentunya di edisi hari Senin 13 Juli 2026. Nah, kita mau ngomongin apa sih? Kita mau ngomongin terkait dengan dunia kesehatan tentunya. Walaupun sayang banget ya, narasumber kita berhalangan untuk bisa hadir ataupun lewat Zoom. Ya, ya udah gak jadi masalah ya. Oke, kita mau ngomongin terkait dengan saraf kejepit ya. Ya, aku punya pengalaman. Jadi ada mantan rekan ya. Jadi dia udah pensiun, dia sarafnya kejepit ya. Tapi dengan mujizat yang ada, tau-tau sembuh. Kenapa dibilang mujizat? Karena udah beberapa kali berobat gitu ya. Difonisnya tuh udah ini gak bisa lagi nih, gak bisa lagi gitu-gitu dulu ya. Dan ada kemungkinan mengalami kelumpuhan. Tapi ternyata sekarang sehat walafiat, bisa kemana-mana. Aduh, waduh. Kita akan ulas sedikit terkait dengan saraf kejepit. Masih muda bisa gak ya kena saraf kejepit?

Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

Kita bahas nih terkait dengan saraf kejepit ya, yang tidak selalu dipicu oleh aktivitas yang berat. Seperti halnya mungkin mengangkat beban atau cedera saat olahraga. Nah, beberapa kebiasaan sehari-hari juga tampak sepele dapat memberikan tekanan berulang pada saraf hingga meningkatkan adanya resikonya, ya nggak? Nggak cuma yang pakai baju hijau ngangkat beban doang tuh yang bisa kena saraf kejepit ya. Jadi karena berlangsung sedikit demi sedikit ya, penyebabnya juga seringkali tidak disadari sampai gejalanya seperti hal yang nyeri, kesemutan, ataupun mati rasa. Ini mulai muncul nih. Nah, kalian kayak gitu juga nih, bahaya ya. Nah, apa itu sebenarnya saraf kejepit? Ini dilansir dari Mayo Clinic sendiri ya. Saraf kejepit ini terjadi ketika saraf mendapatkan tekanan dari jaringan di sekitarnya seperti halnya tulang, otot, tendon, atau juga tambalan tulang belakang. Nah, kondisi ini juga dapat mengganggu fungsi saraf dan juga menimbulkan keluhan seperti halnya nyeri, kesemutan, mati rasa, hingga kelemahan otot. Nah, saraf kejepit juga dapat muncul di berbagai bagian tubuh gitu ya. Dan bisa juga terjadi di leher, punggung, penyebabnya juga kerap berkaitan dengan bantalan tulang belakang yang menonjol. Nah, selain itu juga bisa terjadi pada pergelangan tangan, kemudian pada punggung bawah, dan saraf kejepit bisa menimbulkan nyeri yang sangat menjalar sampai kaki ya, bahkan sampai linu panggul. Sakit banget nih katanya kalau kena saraf kejepit ya. Terus kebiasaan apa aja sih yang bisa meningkatkan resiko dari saraf kejepit itu sendiri? Nah, yang pertama adalah terlalu lama berada dalam posisi yang sama ya. Semisal apa nih? Ya buat kalian mungkin yang kerja ya, yang pelajar gitu ya, atau yang nganggur. Semuanya intinya ya. Sebenarnya duduk berjam-jam ya, ini juga bisa, bahkan berbaring dengan posisi yang sama itu bisa juga tuh. Enggak cuma duduk, tiduran juga sama ya. Ini bisa memberikan tekanan terus-menerus pada saraf dan mempertahankan satu posisi tubuh dalam waktu yang lama merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan adanya resiko dari kompresi saraf. Dan tekanan yang terus-menerus ini membuat saraf lebih mudah terjepit, terutama jika tubuh jarang digerakkan. Maka dari itu bergerak. Aku pun juga sekarang tiap pagi mau rutin jalan lah ya. Kalau

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: malam-malam.
1: Kita lanjut nih ngomongin ya terkait dengan kebiasaan sehari-hari yang ternyata bisa bikin saraf kejepit. Yang pertama tadi adalah terlalu lama berada dalam posisi yang sama. Nggak cuma harus duduk, tiduran pun sama aja ya. Kalau posisinya sama seperti itu ya berarti patung-patung tuh sebenarnya dia saraf kejepit. Tidak berubah posisi ya nggak? Selain itu juga terlalu sering melakukan gerakan berulang. Loh, maunya gimana nih? Diam salah ya, sering gerak juga salah. Tapi gerakannya berulang ya. Nah, gerakan yang sama dilakukan terus-menerus juga dapat meningkatkan adanya resiko saraf kejepit. Jadi aktivitas seperti ini juga, apa namanya, seperti mengetik gitu ya, terus menggunakan mouse, bekerja di lini produksi yang sama, hingga olahraga dengan gerakan berulang, ini dapat memberikan tekanan berulang juga pada saraf ya. Ini yang paling gampang tuh para e-sport tuh ya. Dia tangannya tuh kebanyakan bermasalah ya, karena ya itu terus gerakannya gitu ya. Nah, selain memberikan istirahat yang singkat dan melakukan peregangan yang dapat membantu mengurangi tekanan, ini juga perlu merubah gaya ya. Ya, ujung-ujungnya kayak tadi yang pertama ya, jangan dalam posisi yang sama pada posisi apa dalam rentang waktu yang lama gitu ya. Dan juga membiarkan postur tubuh membungkuk. Wah, ini masalahku nih ya. Jadi postur tubuh yang buruk juga menjadi salah satu kebiasaan yang sering luput dari apa namanya? Pandangan kita atau mungkin kita tidak menyadarinya gitu ya. Ini dikutip juga dari Journal of Hand Therapy. Jadi posisi tubuh yang statis dan juga postur yang kurang baik dapat meningkatkan juga adanya tekanan pada saraf secara langsung. Dan ini membuat otot ini juga akhirnya apa namanya ya, kayak bantet gitu kali ya. Memendak itu gimana tuh? Aduh, atau bikin pendek lah ya ototnya ya, sehingga menimbulkan juga ketidakseimbangan otot yang akhirnya ikut menekan saraf. Nah, contohnya juga seperti kebiasaan duduk terlalu lama ya, saat berbaring megang ponsel gitu ya, ini akan sulit juga untuk kamu, dan membungkuk ketika bekerja di depan laptop atau juga posisi tidur yang terus-menerus memberikan tekanan pada satu sisi, itu juga sama, memberikan resiko adanya tekanan pada saraf yang nantinya yang paling buruk adalah saraf kejepit. Itu dia. Yang paling benar tuh banyak gerak ya gak? Dalam artian gak petakilan juga ya. Tiap berapa menit sekali pindah posisi deh gitu. Loh, aku kan pelajar kak. Kalau lagi pelajaran masa mau tau-tau bangun, tau-tau berdiri, tau-tau keluar. Ya gak juga. Dalam artian kamu mungkin tadinya nyender ke kanan ganti dah nyender ke kiri gitu lah. Ada alasan aja itu kalian pada malas gerak

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: malam-malam.
1: Teman berdua, penting banget ya untuk terus bergerak, termasuk mengganti posisi tubuh kita agar tidak mengalami saraf kejepit. Ya masa gitu-gitu mulu ya enggak kan, malah yang ada ya beban lalu berat di satu titik. Nah ini yang membuat saraf kejepit. Nah informasi terkait dengan kebiasaan sehari-hari yang ternyata ya bisa membuat adanya saraf kejepit bisa dilihat selengkapnya di cnnindonesia.com. Silakan aja ya, 3 kebiasaan dari tadi nih ya. Berdiam diri terlalu lama ya, maksudnya posisinya tuh lama banget gak ganti-ganti gitu-gitu mulu ya. Terus juga terlalu sering melakukan gerakan berulang, dalam artian kamu mungkin gerakannya itu-itu mulu nih. Kalau duduk ya nyendernya kanan mulu gitu ya, udah kayak kunci stang, madepnya kanan mulu ya. Terus itu memberikan postur yang terlalu berat, dalam artian kalau duduk tuh bungkuk gitu ya, itu juga bisa tuh ya. Nanti yang ada saraf kejepit. Nah informasi lengkapnya tadi di cnnindonesia.com. Abis ini aku lanjut lagi, tentunya masih temani kamu lagi di Jaga Malam. Saya cun terus.

0: Kembang.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Pro 2 FM, Purwakarta.

0: Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu.
1: Pro 2 FM, Purwokerto.

0: 0811-3122-22 Prodo FM X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT Prodo FM Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Prodo Purwokerto dengan esensi buku Novel Dead Poets Society karya Enda Kleinboom. Dead Poets Society merupakan novel yang diadaptasi dari film terkenal dengan judul yang sama. Ceritanya berlatar belakang di sekolah elit bernama Wilton Academy pada tahun 1950-an yang terkenal disiplin, kaku, dan penuh aturan. Di tengah suasana itu, hadir seorang guru bahasa Inggris yang berbeda dari guru lainnya, yaitu Mr. John Keating. Mr. Keating bukan tipe guru biasa. Dia mengajarkan para muridnya untuk berpikir bebas, berani beda, dan konsep yang paling terkenal Carpe Diem, atau memanfaatkan hari ini. Melalui cara mengajar yang unik, dia perlahan mengubah cara pandang siswa tentang hidup, mimpi, dan masa depan mereka. Cerita ini berfokus pada beberapa siswa seperti Neil Perry, Todd Underston, dan teman-temannya, yang mulai menemukan jati diri mereka setelah ikut kelompok rahasia bernama Dead Poets Society. Di sana, mereka membaca puisi, berbagi cerita, dan belajar mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi. Dari sini, kita bisa lihat bagaimana mereka mulai berani mengejar passion masing-masing. Meskipun harus berhadapan dengan tekanan dari orang tua dan lingkungan, novel ini memang sederhana, namun tetap menyayat hati. Dibungkus dengan gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami, tapi isi ceritanya penuh makna. Bahkan, terdapat pesan kuat bahwa hidup adalah milik kita sendiri, dan kita berhak menjalani dengan penuh passion dan keyakinan. Ia juga menekankan bahwa kata-kata dan ide bisa mengubah dunia. Hal yang membuat buku ini menarik adalah tema besarnya, tentang kebebasan berpikir dan tekanan sosial. Banyak momen yang relate, terutama soal ekspektasi orang tua, rasa takut gagal, dan perjuangan untuk jadi diri sendiri. Di sisi lain, ceritanya juga cukup emosional dan tragis, terutama di bagian akhir cerita yang membuat pembaca ikut terpukul. Secara keseluruhan, Dead Poets Society adalah buku yang cocok buat kamu yang sedang dalam fase mencari makna hidup, jati diri, atau sekedar butuh motivasi. Walaupun ceritanya sederhana, pesan yang disampaikan memiliki makna yang mendalam dan bisa berbekas lama setelah membaca. Demikian esensi buku Dead Poets Society karya Enda Kleinboom dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Malam-malam.
1: 99 Prodo FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di jaga malam ya. Jangan galau malam-malam. Semak Prodo Dividen tentunya di kesempatan malam ini sudah live juga di akun TikToknya Prodo 2 di Prodo FM Brokerto, atau cari aja di @radiprodo2pwt. Kita bakal ngobrol banyak di sana. Ini aku tadi mau tulis satu tema, cuma keburu udah masuk. Jadi opening dulu aja dah ya. Dan temani kamu sampai nanti di jam 11 malam tentunya. Kita ngomong banyak hal ya, ngobrolin banyak hal khususnya di TikToknya Pro 2. Jadi waktu kalian dengerin di radio ada lagu, nah di TikTok kita masih ngobrol. Itu dia ya. Berhubung ya, kita mengalami masa dimana semua pernah sekolah ya, dan juga semua pernah memiliki satu benda ya yang difavoritkan, yaitu alat, apa sih namanya ya, perlengkapan sekolah lebih tepatnya itu ya. Nah aku pingin tahu nih ya, perlengkapan sekolah apa sih yang kamu paling suka? Silakan bisa gabung ya di 081-327-312222. Simple-simple aja ya. Sampai sekarang aku juga masih mencari barang itu ya. Jadi barangnya menurutku ya, untuk sekarang tuh bagus banget ya, rare banget. Di apa itu? Tempat pensil. Nanti aku ceritain lah ya di TikToknya Bro 2. Maka dari itu stay tune. Bisa gabung lewat WhatsApp juga. Selain kalian bisa live comment di chat TikToknya Pro 2 ya, bersama Kedai Dividian. Bisa juga lewat WhatsApp di 081-327-312222.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Galau Malam-Malam.
1: Teman berdua yang mengenang masa-masa sekolah, atau mungkin kamu sekarang yang masih berstatus pelajar gitu ya, masa libur udah usai, terus akhirnya beli perlengkapan baru, entah itu buku, tas, sepatu, seragam mungkin ya, atau mungkin hal-hal yang kecil sebenarnya hanya penghapus ya, pensil mungkin, ballpoint ya, nah itu tuh ya. Itu juga merupakan kayak peralatan wajib ya untuk dibawa saat sekolah. Nah, aku pengin tahu nih, kalian punya favorit tersendiri enggak terkait dengan perlengkapan-perlengkapan itu ya. Nah, aku mau coba bacakan teman-teman kita yang gabung ya. Ada Sarina nih nyapa, terus juga ada Hilde nyapa juga ya. Katanya Dim sama Ente tempat pensil mobil-mobilan. Waduh, yang tingkatnya 2 ya. Yang tadi aku bilang tuh, aku dulu punya tempat pensil yang pencetannya tuh ada di mana-mana, terus tahu-tahu nanti keluar penghapusnya, tempat serutannya gitu ya, terus ada tempat penyimpanan-penyimpanan lain yang kalau dilihat tuh kayak mainan tapi sebenarnya itu tempat pensil gitu. Tuh aku lupnya. Nah, sekarang nyari kayak gitu susah tuh ya. Yang bentuk-bentuk ya, bukan yang pada umumnya yang persegi panjang tuh bukan, tapi yang mungkin bentuknya kapal, pesawat atau yang lain gitu. Nah, sekarang susah tuh cari yang kayak gitu tuh ya. Oke. Katanya Hilda adalah tempat pensil dan juga tas, tapi yang warnanya pink. Waduh, dia pink mania nih. Semua harus pink. Bahkan ke pensil juga katanya pink ya. Ada tasnya tas Barbie ya. Ya, kalau cari yang warna pink kalau anak kecil ya, itu identiknya sama Barbie. Terus juga ada Kick and Crunch, katanya adalah perlengkapan sekolah seperti halnya Alphaling. Bah, ini nih. Ya. Dulu kalau bawa Alphaling ke sekolah, bah, udah kayak orang dalam tanda kutip kayak orang kaya lah ya. Kita bawa kamus sudah kayak bawa bantal gede banget ya. Dia cuma bawa Alphaling ya, kecil banget ya kayak kalkulator. Ada Alphaling. Ada yang tahu Alphaling? Coba browsing Alphaling tuh ya. Ada, kayaknya anak sekarang kagak ngerti tuh Alphaling ya. Terus juga mana lagi nih? Bentar. Ada Haimel katanya tas koper zaman sekolah kelas 2 SD ya. Oke, soalnya malas digendong. Nah, tas koper, tau enggak tas koper? Kagak ngerti, itu loh yang ada rodanya ya, yang tidak dipakai. Tas koper tuh kalau kalian pakai, kalau kalian jinjing, bah, punggung tuh kayak ditabok ya, ada pegel, kena ininya, kena tiangnya ya. Itu memang dirancang untuk digredek aja tuh, kalau bahasa aku digredek, apa sih namanya, diseret aja layaknya koper yang pakai roda di bawah gitu ya, tas koper tuh namanya ya. Ini orang-orang gablek doang nih. Biasanya orang-orang gablek, orang-orang kaya maksudnya ya, yang punya gitu loh. Yuk, yang lain masih aku tunggu ya, silakan bisa gabung lewat live chatnya Pro 2 juga boleh ya, di TikTok di @rri_pro2pwt atau juga bisa WhatsApp di 081 327 312222 ya. Perlengkapan sekolah yang kamu suka tuh apa?

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

Lanjut lagi nih, ternyata banyak teman-teman juga yang punya apa namanya kesukaan masing-masing ya terhadap perlengkapan sekolah. Tasnya ada tadi tuh, tas koper ya yang pakai roda. Mahal nih. Digeradak mulu ya, digeradak ya. Tapi itu enggak mungkin dipakai di cangklong sih, sakit badan ya, yakin dah ya. Itu juga Alphaling. Oh, itu lama tuh ya, barang lama. Coba dah cari anak-anak sekarang, Genji sekarang ya. Aduh, terus ada si Nay bilang dia tip X. Oh, tip X tuh ya adalah mediasi atau alat main di kelas ya, lempar-lemparan. Dan beda, ada dua ya. Sebelum adanya tip X yang bentuknya tap gitu ya, yang cuma di apa sih kayaknya? Cuma diusap aja tahu-tahu udah ketutup ya. Oh, dulu tuh yang warna merah suka bleberan, yang biru yang bagus. Depannya high tech ya, lebih bagus. Itu merek bukan ya? Lupa deh aku dah ya, merek kalau bukan ya, kalau merek ya sorry ya. Ya orang Indonesia kan menamakan dari mereknya karena tidak tahu apa itu, ya enggak? Itu juga ada Mahir Kana nih. 90-an punya nih anak nih. Kenapa? Karena dia katanya yang difavoritkan adalah pensil Inul. Anak sekarang Gen Z, Gen Alpha kagak ngerti pensil Inul ya. Pensil bisa juga joget. Cari sana ya pensil Inul. Tapi sekarang ada. Entah itu ballpoint, entah itu pensil ada ya. Jadi bentuknya tapi enggak kayak pensil banget. Kalau dulu bentuknya emang pensil. Bisa buat nulis, bahkan ada pensil ajaib yang gede-gede ya, yang jumbo-jumbo ada. Nah, kalau sekarang ada juga. Dia memang bentuknya agak letoy di atasnya ya, tapi bukan pensil Inul tuh masuknya ya, Inul Junior. Karena letoynya dikit doang, kalau dulu letoynya letoy banget ya. Oke, menarik ya. Terus juga ada teman kita yang gabung nih, katanya suka tempat pensil yang lucu-lucu, dapur isu ya, mirip-mirip kayak aku. Suka tempat pensil yang lebih mekanikal kalau aku ya, yang ada pencet-pencetannya terus nanti dipencet keluar mana kayak gitu. Kita aja sampai bingung nih, ini pencet ini keluarnya yang mana nih. Itu tuh ya, oke lah. Terus juga ada Irtan, katanya dia paling suka adalah ballpoint. Wah, ballpoint yang high tech, yang depannya udah kayak suntikan ya, ada tulisannya tuh lebih bagus, lebih rapi ya, ada high tech tapi rawan akan rusak kalau jatuh bubar udah ya. Ada bengkok, ada. Ya. Ada juga Ovi ikutan gabung, ini perlengkapan sekolah yang aku suka adalah tempat pensil yang unik dan lucu. Satu frekuensi kita. Aman aja. Oke. Kita ke lagu lagi, nanti kita akan ulas ya terkait dengan perlengkapan favorit kalian waktu sekolah tuh apa. Ya, silakan gabung di WhatsApp. Kita masih tunggu di 081-327-312-222.

0: Guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Teman Pro 2 nih ya, waduh sudah di jam 10 pas. Apakah kita akan ganti tema ya? Bisa jadi kita akan ganti tema. Tadi ngobrolin terkait dengan perlengkapan favorit, nyata rame ya, banyak yang suka. Ada istilah-istilah yang buat aku baru, buat kalian mungkin udah usang. Aku gak tahu tuh yang namanya papan abu ya, kagak ngerti ya. Apa nih abu? Abu ini abon. Begitu aku cari ternyata papan ini, papan ujian. Aku tanya papan ujian, ternyata itu namanya papan abu ya. Terus juga tadi Kiki kan gabung tuh ya, nongol ke sini dia. Aku tanya dia, apa sih namanya barang favoritnya apa? Katanya pensil, tempat pensil lekem. Lah apa itu ya? Setelah dia jelaskan ternyata tempat pensil yang kalau dibuka tuh kayak perkakas ini, kayak perkakas apa sih namanya yang buat naro kunci Inggris ya, mur baut gitu. Yang dibuka bertingkat ternyata. Oh, ternyata lekem ya, aku baru tahu. Ya. Oke lah. Tadi UM Tangaya yang bilang tuh ya, papan abu. Oke, siap ya. Katanya Aluna nih adalah perlengkapan sekolah yang aku suka adalah sangu ya. Duit ini memang, duit ya. Semuanya duit. Emang benar nih. Kalau kagak itu pusing kita. Aduh, kerupuk balap bahkan dia masih menyimpan pensil yang dia pakai saat SD sampai sekarang. Luar biasa, kerupuk balap ya. Ada, terbaik ya. Anan udah ikutan gabung belum ya untuk komentar ya? Oke. Ngomongin MPLS si kanan tadi. Ya oke, siap lah ya. Nah, kita bisa jadi akan ganti tema ya. Untuk itu berikan aku waktu sebentar untuk mikir. Stay tune terus ya, tetap di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram, @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id, atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking? Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM.

0: malam-malam.
1: Sembilan FM Broker tuh teman terbaik kamu ya, karena tadi kasihkan baca yang ada di TikToknya Pro 2 ya, niatnya yang di WhatsAppnya Pro 2 banyak yang belum kebaca. Bahas terkait dengan barang atau perlengkapan ya waktu sekolah tuh apa gitu ya. Yaudah, ini ada teman kita yang gabung ya, aku mau bacakan dulu. Ada siapa sih? Ada teman kita yang gabung, ada Muji aja di sekolah aja ikutan gabung ya. Katanya mat malam aja buat kakaknya. Kalau aku sih kak ya, barang kesukaanku itu adalah penghapus kak ya. Apalagi yang lucu-lucu, penghapus lucu-lucu. Oke. Itu juga ada teman kita yang gabung, ada siapa nih? Ada Nabil ikutan gabung juga. Ya, assalamualaikum. Mat malam kak ya, boleh ikutan gak nih? Ngomongin terkait dengan perlengkapan sekolah kesukaan ya. Aku dulu suka banget kak ya bawa penggaris, apalagi bentuknya kan banyak tuh, ada yang segitiga, ada yang lingkaran ya. Oh iya, oke ini berarti anak ini anak seni biasanya ya, arsitek. Yang penggarisnya banyak pisan ya, aduh kita taunya mah yang penting bawa yang panjang aja udah beres lah ya. Padahal banyak tuh ada yang segitiga, setengah lingkaran ya, aduh.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

Aku Irfan dari Kick and Rush. RRI luar biasa buat siaran Piala Dunia 2026-nya. Bikin suasana makin hidup. Terima kasih sudah jadi teman setia para pecinta bola. Sukses selalu.

seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Kicau Malam-Malam.
1: Masih bicara ya terkait dengan perlengkapan sekolah nih yang disuka atau favorit ya. Kali ini aku membacakan lagi teman kita yang gabung lewat WhatsApp-nya Pro 2 di 081-327-312222. Oke. Apa sih bahasanya? Tenang aja, aman ya. Kali ini ada teman kita yang gabung, ada Tegar ikutan gabung aja. Katanya pulpen gel yang wangi. Dulu katanya ini ya, mengandung zat narkoba gitu ya. Tapi gak tahu benar apa enggak tuh ya, pulpen yang wangi-wangi itu ya. Ada itu zaman SMA aku ramenya ya. Terus juga ada teman kita yang gabung, ada Noval ikutan gabung. Katanya kotak pensil susun yang ada tombol ajaib Milo. Ini tadi nih ya. Ternyata namanya adalah kotak pensil pop up. Oh, pop up tuh keren tuh ya. Aduh, aku juga pernah punya. Terus juga ada Sadewa ikutan gabung. Kangen sama penghapus bentuk makanan. Kalau sekarang penghapusnya lebih unik-unik lagi ya. Karakter-karakter gitu tuh. Kalau dulu kan lebih ke bentuknya kayak dua dimensi gitu ya. Oh, penghapus ini. Penghapus bendera negara. Dulu tuh koleksi tuh bendera negara ya. Kalau sekarang aneh-aneh sekarang. Aku kemarin aja lihat ya. Kalau dia yang bentuknya Ultraman lah. Bentuknya binatang-binatang itu ya. Dan gede-gede. Wow, penghapus gede gaban tuh. Itu emang kayaknya beneran buat koleksi sih ya. Ya masa kita

sekolah bawa itu, dikiranya mainan tuh ya, disita nanti, ya enggak. Terus juga ada lingga ikan gabung katanya tip X. Waduh, penyelamat kehidupan katanya ya, biar bukunya enggak coretan mulu. Tadi juga ada teman kita yang gabung di TikToknya Prodo juga sama tuh, ngomongnya tip X kesukaannya ya, atau barang favoritnya. Kalau dulu tuh tip X emang kalau kita punya ya, itu seolah kita dibutuhkan banget sama teman-teman kelas, karena banyak yang minjem.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Tampaknya aku udah sudah dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini ya, bersama Dedy Didian, karena waktunya juga sudah mepet mau di jam 11, karena di jam 11 bakal ada jazz musik yang temani juga ya sampai di jam 12. Dan aku pun akan pamit di jam tersebut. Maka dari itu ya, buat kalian yang penasaran dengan obrolan-obrolan menarik apa lagi sih ya, kalian bisa tetap ikutin Pro 2 dari jam 5 pagi sampai di jam 8 lagi, di jam 12 malam maksudnya ya. Oke, yaudah, stay tune aja buat kalian yang belum bisa tidur, karena Pro 2 masih temani sampai di jam 12 malam.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Duh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
0: Bisa banget lah. Join aja di Pro 2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro 2 Hitlist setiap hari.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan nggak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

Goa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goak kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusyuk dalam solat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam solat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan solat. Usai solat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran,
ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berarti sudah tugas kami untuk mengantarkan acara siaran untuk sepanjang hari ini, tepatnya untuk Senin 13 Juli 2026. Dan saat lagi pemancar kami, frekuensi 99 MHz segera menurunkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program Pro 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

dari Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Wahai Rasulullah, berilah nasihat kepada saya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah akar dari setiap urusan." Saya berkata lagi, "Wahai Rasulullah, tambahkan lagi nasihat untuk saya." Rasulullah pun bersabda, "Teruslah membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur untuk kehidupan kamu di atas muka bumi dan bekal yang disimpan di langit untuk hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Produa. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan, tapi pasti, dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak, sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rizki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rizki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hidup.

0: kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam nan mulia mengajarkan kita untuk memuliakan tetangga. Bahkan pemuliaan kepada tetangga diindikasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keberadaan iman seseorang di dalam dadanya. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ijarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menghargai tetangganya. Tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita. Tetangga adalah orang yang paling tahu tentang persoalan-persoalan kita, terutama adalah ketika kita tertimpa duka nestapa. Tetangga adalah orang yang pertama mengunjungi kita. Tetangga adalah orang pertama yang paling akan disibukkan akibat musibah yang telah menimpa kita. Maka, tetangga sesungguhnya adalah orang yang paling berjasa kepada kita atas toleransinya kepada perilaku-perilaku kita yang mungkin di mata mereka sangat tidak disukainya. Kita terkadang berbuat merasa bebas sesukanya tanpa menyadari bahwa tetangga kita senantiasa menatap dan melihat dengan teliti setiap gerak langkah kita. Bahkan setiap jengkal tanah yang kita lalui takkan pernah lepas dari pantauan tetangga. Oleh karena itu, memuliakan mereka sebagaimana memuliakan diri sendiri, sebagaimana memuliakan anggota keluarga sendiri, adalah sikap yang sangat dianjurkan dalam Islam, karena ini adalah merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kau lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam

Pro2, Pro2 FM, X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Pro2 FM, streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah informasi seputar Gema Piala Dunia 2026 bareng Siska Kurnia. Menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mulai melancarkan strategi psikologis untuk mengusik ketenangan timnas Spanyol. Deschamps menyebut kalau skuad asuhan Luis de la Fuente merupakan favorit juara yang sebenarnya di turnamen kali ini, bukannya Prancis. Status Spanyol sebagai juara Eropa dan performa mereka yang sangat konsisten dianggap jadi alasan kuat kenapa tekanan besar sekarang justru sedang mengarah ke kubu lawan. Langkah ini sengaja diambil untuk membuat para pemain Spanyol merasa kurang nyaman sekaligus membantu penggawa Prancis lepas dari beban ekspektasi publik yang berat. Pertandingan yang bakal digelar di Stadion Dallas ini menjadi momen krusial mengingat Prancis punya catatan yang kurang oke saat bertemu Spanyol di beberapa turnamen sebelumnya. Meskipun Spanyol punya kualitas tim yang sangat solid dan individu pemain yang keren, Deschamps menekankan kalau level semifinal Piala Dunia memang menuntut fokus yang luar biasa tinggi. Dengan melempar label tim favorit ke pihak lawan, Prancis mencoba masuk ke lapangan dengan mentalitas yang lebih tenang, dan semua pihak sedang menunggu apakah taktik psikologis ini bakal berhasil membawa Prancis melaju ke babak final atau malah Spanyol yang tetap tampil dominan. Demikian Gema Piala Dunia 2026 dari Pro 2 FM RRI Purwokerto. Kamu bisa simak informasi seputar Piala Dunia di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Spada. Selamat pagi, teman Prodia.
1: 99.2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2. Senang banget hari ini di hari Selasa yang luar biasa. Ada aku Siska bakal temani kamu di Spada Selamat Pagi Teman Pro 2 sampai nanti di jam 10 ya. Aku bakal bagikan banyak informasi buat kamu. Ada juga lagu-lagu yang bisa nambah semangat kamu pagi ini ya kan. Yang udah mulai sibuk dengan aktivitasnya, yang baru masuk masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ya juga. Wih, selamat menikmati suasana barunya, kelas barunya juga ya. Yang naik kelas, yang kuliah juga, kampus barunya gitu kan ya. Aduh, pokoknya apapun deh teman Pro 2 yang kamu lakukan hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa di prepare segala sesuatunya biar nanti gak bikin aktivitas kamu terhambat, bikin kamu jadi bad mood ya. Oke, aku penasaran banget pengen nanyain ke kamu nih teman Pro 2, kamu termasuk orang yang FOMO gak sih? Kalau misalkan ada tempat makan baru gitu ya, atau tempat nongkrong yang baru nih, kamu kayak harus banget gitu, kudu kesana gitu barengan sama temen buat nyobain gitu. Atau termasuk yang ya udah sih mau ada tempat baru atau enggak gitu, orang apa namanya masih belum sempat juga lah, kapan-kapan aja nyobainnya gitu ya. Kasih tau alasannya kenapa, boleh di share komentarnya ke 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @rriPro2PWT.

0: racing. Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal! Goal!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

0: Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Well teman Brodua, informasi pertama pagi ini datang dari BTS ya, di mana lagu mereka yang populer ya, yang apa namanya di album Arirang gitu ya, yang apa namanya judulnya Swim itu ternyata sedang terseret dalam masalah hukum di Amerika Serikat karena ada dugaan plagiarisme nih teman Brodua. Ada 3 komposer asal Amerika, yaitu ada Steve Cooper, kemudian John Sandler dan juga Gwilym Johnson yang resmi mengajukan gugatan karena merasa kalau lagu itu memiliki kemiripan yang cukup besar dengan demo buatan mereka yang memiliki judul serupa. Dan gugatan ini ditujukan kepada tim penulis lagu beserta pihak agensi seperti Hybe dan juga Big Hit Music, serta melibatkan nama produser ternama yaitu Ryan Tedler. Nah, meskipun RM BTS juga tercatat sebagai salah satu penulis lagunya, pihak penggugat tidak secara khusus mencantumkan nama anggota BTS sebagai pihak yang digugat dalam perkara ini. Jadi utama dalam tuntutan ini berkaitan dengan cara tim penulis lagu Swim ini mendapatkan akses ke rekaman demo milik para komposer tersebut ya, yang kabarnya itu sudah disebarkan ke industri musik sejak tahun lalu. Dan seorang ahli musikologi bernama Alexander Stewart menyatakan bahwa terdapat kesamaan pada bagian hook, harmoni, hingga unsur lirik yang membuat lagu ini dianggap bukan karya orisinal. Dan meskipun pernyataan ahli tersebut cukup menyudutkan ya, perlu diketahui bahwa Alexander Stewart juga sebelumnya sudah pernah menjadi saksi ahli dalam kasus besar yang melibatkan musisi kelas dunia lainnya, namun tuntutan-tuntutan tersebut pada akhirnya berakhir ditolak oleh pengadilan. Jadi gimana nih? Ya udah, kita tunggu aja.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah langsung komentar ya di 081327312222 ya. Seputar tema kita hari ini adalah kefomoan duniawi ya. Jadi kamu termasuk yang suka FOMO gak sih? Kalau misalkan ada tempat makan baru buka gitu atau tempat nongkrong baru gitu kan, langsung aja pengennya ke sana, atau termasuk yang udahlah ntar-ntaran juga bisa gitu, gak harus sekarang banget, bukan yang FOMO kayak gitu ya. Teman Pro 2 kasih tahu alasan kenapa. Selamat pagi, aku pengen sapa dulu, ada dari Luzar. Katanya kalau Luzar tim yang kedua kak, sampai tempat baru itu udah yang gak rame atau udah ada tempat baru lagi di Purwokerto yang rame? Kitanya baru kesana nunggu sepi. Oke, Luzar dan tim ya. Oke, thank you ya buat Luzar ya. Terus juga selamat pagi, ada dari Pipiu. Hai Pipiu, thank you ya. Pipiu selalu setia nih di Spada nih ya. Katanya aku bukan tim yang FOMO kak, tapi aku tuh tetap mau nyoba dan ikutan ke tempat yang lagi tren, cuman agak nantian gitulah, soalnya awal-awal pasti rame dan aku kurang suka keramaian. Kecuali kalau ada temen FOMO yang ngajak saat itu juga dan ditraktir, mah aku gasin aja kak. Ya iyalah, siapa sih yang nolak kalau gratisan ya gak sih. Terus juga selamat pagi buat Aji yang dari Purwokerto aja. Kalau Aji katanya enggak kak, aku bukan

tipe yang FOMO, males banget kalau misalkan harus ikutan ke FOMO-an orang-orang, harus ngantri panjang kalau ada tempat makan baru. Udah cukup sekali aja dulu tuh pernah FOMO, nungguin lama banget dari lapar sampai lapar hilang, laparnya hilang. Aduh, ngomongnya belibet. Jadi sekarang udah gak FOMO-FOMO lagi deh, Kak. Oke, baik. Thank you ya teman Pro 2. Yang lain ditunggu komentarnya.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: hari ini.
1: Oke teman-teman, sekarang aja langsung kita lihat seperti apa prediksi cuaca hari ini ya. Menurut bmkg.co.id, apakah bakal seperti pagi ini yang berawan gitu ya, mataharinya masih malu-malu buat muncul, atau bakal cerah seharian? Ya udah, langsung aja dari Banyumas dulu ya teman Produa. Ternyata hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Cilacap, hari ini juga diprediksi berawan, suhunya rata-rata antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian beralih ke Purbalingga, sama dengan kota sebelumnya, Purbalingga hari ini juga diperkirakan berawan, suhunya rata-rata antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Beralih ke Banjarnegara hari ini berpotensi berawan, suhunya berkisar antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Begitupun juga Kebumen ya, melengkapi kekompakan dengan kota-kota sebelumnya, hari ini diprediksi berawan, sementara suhunya diperkirakan antara 23 hingga 28 derajat Celcius.
0: Sekian info cuaca hari ini.

0: Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Info lalu lintas.
3: Teman Produa, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Gilang di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Gilang.
4: Selamat pagi Kak.
3: Gimana kabarnya hari ini?
4: Baik, dan insya Allah semangat Kak.
3: Oke, Kak Gilang, gimana untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya Kak.
4: Iya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada Selasa pagi hari ini di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk secara umum ya, kami pantau ini arus lalu lintas di beberapa persimpangan cukup ramai. Dibandingkan dengan minggu lalu di jam sibuk pagi, mulai hari kemarin ya sudah kembali masuk anak-anak sekolah, sehingga untuk arus lalu lintasnya juga cukup berimbas, cukup ramai di beberapa titik seperti kami pantau ini di Simpang Gor Satria. Di Simpang Gor Satria di keempat kaki simpang ini cukup ramai. Jumlah kendaraan juga sudah cukup banyak ya. Dan meskipun panjang antrian tidak terlalu banyak, dan juga untuk kendaraan yang ada di tengah-tengah persimpangan tidak terjadi hambatan atau tidak terjadi penumpukan. Jadi meskipun cukup ramai untuk arus untuk jumlah kendaraannya, namun untuk situasi arus lalu lintas kami pantau ini masih cukup lancar di Simpang Gor Satria. Kemudian di Simpang Kebon Dalem kami pantau juga ini untuk arus lalu lintas ya dari pagi tadi ini juga cukup ramai, namun adanya sistem satu arah di Simpang Kebon Dalem ini, khususnya di ruas jalan Gatot Subroto dan ruas jalan Kombat ya, cukup membantu melancarkan arus lalu lintas yang ada di Simpang 4 Kebon Dalem ini. Jadi meskipun ramai, untuk arus lalu lintas di Simpang Kebon Dalem juga masih cukup lancar. Kemudian di Simpang Suto Suman juga mirip ya seperti yang ada di Simpang 4 Kebon Dalem, di ruas jalan Jenderal Sudirman dari arah timur cukup